0: mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
0: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan operasi yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
0: Dan Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutlah saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Danlanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Danlanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
9: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, Sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
14: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pari. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pari merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, okay. Ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Gitu. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
20: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
19: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
4: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: kuat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Pendengar bersama kami di Bengkulu pagi ini dan kami hajarkan laporan terkini pukul 8.44 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penerbangan di Bengkulu dibatalkan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan, Bisri Mustofa. Rekan Bisri, seperti apa situasi terkini di sana?
4: Ya baik pendengar, erupsi gunung anak Gunung Krakatau pada yang berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga berlangsung saat ini akhirnya berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, di mana pada minggu ini terdapat 4 penerbangan yang dibatalkan sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik yang memengaruhi jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Seperti disampaikan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya tadi mengatakan pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahwa keselamatan penumpang dan kru pesawat, di mana kondisi tersebut sangat berdampak terhadap jumlah penerbangan yang terhubung dengan Bandara Soekarno-Hatta maupun rute lainnya. Adapun penerbangan yang mengalami pembatalan pada minggu pagi hari ini, yakni maskapai pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6819 rute Bengkulu-Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selanjutnya maskapai Super Airjet dengan nomor penerbangan IU 834 rute Jakarta Bengkulu yang dijadwalkan berangkat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat lebih tadi, serta penerbangan IU 835 rute Bengkulu Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu satu penerbangan yakni Susi Air pesawat perintis dengan nomor SI 7250 rute Pagar Alam Bengkulu yang dijadwalkan berangkat pada pukul 8 lebih 35 menit serta SI 7253 rute Bengkulu Mukomuko yang dijadwalkan berangkat pada pukul 9 lebih juga mengalami pembatalan. Beberapa maskapai perintis ini mengalami pembatalan karena memang operasionalnya atau maskapainya yang langsung berangkat dari Jakarta kemudian menuju daerah Lampung atau daerah Sumatera lainnya kemudian melintasi wilayah Provinsi Bengkulu untuk bisa mengantarkan langsung ke rute Mukomuko sehingga memang langsung dibatalkan, otomatis dibatalkan ketika penerbangannya berasal dari Jakarta ke Sumatera. Dan pendengar, Trisna juga menyebutkan bahwa tim operasional Bandara Fatmawati Soekarno telah berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait

0: bepergian melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk terus melakukan atau memantau jadwal penerbangan dan berkoordinasi langsung dengan pihak maskapai. Baik juga informasi yang dilakukan atau di-share melalui kanal sosial media. Hal itu penting untuk memastikan bahwa jadwal serta kondisi penerbangan sebelum menuju bandara. Dan pihak manajemen Injourney Airport Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu terus bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan, dan berharap kondisi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dapat segera teratasi hingga operasional penerbangan kembali normal. Demikian, Agnes.
1: Baik, rekan Bisri, selain pembatalan penerbangan, bagaimana mungkin situasi terkini di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu? Apakah terlihat adanya penumpukan penumpang atau mungkin antrian di sejumlah maskapai penerbangan?
0: Ya, benar sekali Agnes, sejak pembatalan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilakukan tadi, tentu sejumlah, bahkan ada ratusan penumpang yang memang terlihat numpuk ataupun beristirahat sembari menunggu informasi lebih lanjut terkait jadwal penerbangan. Dan kemungkinan besar dari pihak manajemen belum akan memberangkatkan sejumlah penumpang di pada hari ini, mengingat erupsi juga masih berlangsung. Para penumpang juga terlihat masih dilayani oleh jumlah petugas yang bertugas di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Namun untuk informasi mengenai kondisi apakah tiket ataupun tiket yang sudah dibeli para penumpang akan diganti jadwalnya atau dikembalikan kepada para penumpang, ini belum ada informasi lebih lanjut.
1: Baik, untuk perkiraan kapan operasional penerbangan yang bisa terdampak kembali normal itu apakah sudah ada informasinya, rekan Bisri?
0: Belum ada, rekan Agnes. Tapi kemungkinan besar bahwa penerbangan di Bengkulu ini setiap harinya sekitar 4 hingga 6 penerbangan. Kemungkinan di hari-hari berikutnya juga sekitar itu 4 hingga 6 penerbangan. Baik itu berangkat dari Bengkulu ke Jakarta maupun penerbangan dari Jakarta ke Bengkulu.
1: Baik, rekan Bisri, terima kasih atas laporannya. Akan kami pantau terus ya update informasi terkait penerbangan di Bengkulu imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, itu dia tadi pendengar informasi terkait dengan sejumlah penerbangan di Bengkulu dibatalkan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Jadi untuk sampai dengan saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut apakah nantinya akan ada penjadwalan ulang atau mungkin pengembalian dana ya untuk para masyarakat yang akan melakukan penerbangan dari rute Bengkulu untuk ke arah lainnya. Kan akan kami updatekan terus informasi lainnya untuk hal tersebut. Nanti rekan Bisri juga akan melaporkan secara berkala berkaitan dengan penerbangan yang dibatalkan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Kami akan kembali setelah informasi lainnya berikut ini.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI, Pusbangkom DPR RI, pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan tersebut. Jadi informasi ini dipastikan adalah informasi hoax atau informasi bohong. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, nantikan info cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda punya mobil atau sepeda motor baru memang sangat menyenangkan. Tapi jangan buru-buru membawanya ke jalan jika dokumen dan juga plat kendaraan belum tersedia. Kendaraan yang digunakan di jalan wajib memenuhi ketentuan administrasi, termasuk STNK dan tanda nomor kendaraan. Selama dokumen resmi kendaraan baru masih diproses, terdapat surat tanda coba kendaraan atau STCK serta tanda coba kendaraan bermotor sebagai dokumen dan tanda nomor sementara sesuai ketentuan. Jadi pastikan kelengkapannya kepada dealer sebelum kendaraan digunakan di jalan umum. Kelengkapan dokumen dan identitas kendaraan perlu dipastikan sebelum kendaraan baru digunakan di jalan raya. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id. Adrian Khalif dan Jusi Lucy Sialan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu pagi ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 10 akan ada rekan Harian Sah menemani ruang dengar Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Lagu penutup perjumpaan kita di pagi hari ini ada Geisha, Cinta dan Benci.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Kita Indonesia, sesungguhnya.
8: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

pendengar dan juga anak Indonesia semuanya, apa kabar? Semoga sehat juga berbahagia selalu. Hari Minggu ini kita berjumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak untuk 6 September 2026 bersama saya Haryansyah hingga pukul 11 nanti, dan nanti juga akan kami lanjutkan dengan Warta Olahraga dari Pro 3 RRI. Dan tentunya banyak lagu-lagu terbaik untuk anak Indonesia dan juga informasi kami hadirkan di Idola hari ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dari rri.co.id, ini juga perlu jadi perhatian juga, terutama para orang tua, untuk sakit perut yang merupakan keluhan yang umum dialami anak-anak. Dan dari anggota unit kerja koordinasi gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Himawan Aulia Rahman, ini mengingatkan untuk orang tua perlu mewaspadai sakit perut pada anak yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi untuk sakit perut ini orang tua juga perlu hati-hati karena ada karakteristik tertentu gitu. Jadi yang bisa ada yang mengarah kepada gejala usus buntu atau apendisitis akut, dan pada anak yang lebih besar menginjak remaja hingga dewasa, gejalanya nanti dapat diawali dengan berkurangnya nafsu makan, terus juga terasa nyeri di sekitar bagian tengah perut. Dan meskipun demikian, untuk gejala usus buntu pada anak tidak selalu mengikuti pada pola klasik. Jadi keluhannya dapat menyerupai sejumlah kondisi lain seperti ada infeksi saluran pencernaan, bisa sembelit, atau hingga infeksi saluran kemih. Dan Dr. Himawan juga menambahkan orang tua juga perlu memberikan perhatian lebih pada sakit perut yang disertai dengan muntah ataupun juga demam. Jadi kalau muncul muntah setelah sakit perutnya, ini juga perlu hati-hati. Sakit perut yang disertai juga dengan demam itu juga perlu hati-hati. Selain itu juga rasa sakit yang semakin terasa ketika perut disentuh atau ditekan juga perlu waspadai. Kondisi tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai bentuk anak yang berlebihan dalam merespon rasa sakitnya, tapi perlu dicurigai. Dan untuk itu, orang tua perlu membawa anak ke dokter, ke layanan medis terdekat untuk keluhan, dan untuk mencegah juga kondisi semakin parah, terutama ketika nyerinya terasa di bagian kanan bawah perut dan bertambah saat ia berjalan atau bergerak. Dan ini, hal yang sama perlu dilakukan juga jika sakit perutnya disertai dengan muntah, terus kondisi lemas, ataupun juga merintih karena kesakitan. Nah, untuk itu perlu langsung pertolongan medis. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adik tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita.

Masih menemani Anda di Idola Indonesia Layak Anak. Dan ini juga lagu yang merupakan satu bentuk rasa cinta kasih sayang orang tua kepada anak dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Dan selepas Idola ini nanti pukul 11 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rutledge melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because on one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit 15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol serta menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Ikinas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar Kisarane unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today their first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good way for us, and hopefully we can get 3 next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil yang mengirim jadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuaritski, Protogari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Dekmas Basket Putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih

0: Kemang, Jakarta. Toto berharap Derek Michael dan Polito dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
1: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: Indonesia.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi

0: Di cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pasti kan ini pengalaman ada juga buat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin aja untuk Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang kebanyakan bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kata menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

Persatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Tadi sudah kami hadirkan juga informasi olahraga dari Pro 3 RRI. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut hingga pukul 15 nanti. Musik informasi masih menemani Anda untuk akhir pekan ini.

Pendengar, untuk Anda yang mungkin dari kemarin menantikan hari ini untuk anggota keluarganya bisa tiba di Bengkulu melalui penerbangan. Nah, ini di Bandara Soekarno-Hatta sendiri itu juga semua penerbangan dibatalkan, termasuk juga dari penerbangan yang menuju ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi ini juga beberapa penerbangan dibatalkan dampak dari sebaran abu vulkanik yang mempengaruhi jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi sejak hari Jumat kemarin tentunya berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dijelaskan oleh General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya, pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan penumpang dan juga kru pesawat. Sebanyak 7 penerbangan dengan total 7 penerbangan kedatangan dan 7 keberangkatan dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik dan penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Adapun juga penerbangan terdampak pembatalan, yakni Batik Air yang terdampak rute Bengkulu-Jakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian Jakarta-Bengkulu pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga maskapai Batik Air Bengkulu-Jakarta pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, serta Jakarta-Bengkulu 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari maskapai Super Airjet, penerbangan yang terdampak yakni Jakarta Bengkulu pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, Bengkulu Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jakarta Bengkulu pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, dan Bengkulu Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Susi Air juga terdampak melalui penerbangan Pagar Alam Bengkulu pukul 8.35 waktu Indonesia Barat dan Bengkulu Mukomuko pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga penerbangan Citilink terdampak meliputi Jakarta Bengkulu pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, Bengkulu Jakarta pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, kemudian juga Jakarta Bengkulu 13.50 waktu Indonesia Barat, dan Bengkulu Jakarta pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Dan disebutkan untuk tim operasional telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak pembatalan ini maupun juga penundaan penerbangan. Pembaruan informasi terkait penerbangan yang terdampak juga dilakukan secara berkala. Dan dihimbau untuk masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Fatmawati Soekarno untuk memantau jadwal penerbangan ya, dan juga koordinasi langsung dengan pihak maskapai. Untuk hal ini penting untuk memastikan jadwal serta kondisi penerbangan sebelum menuju ke bandara. Dan dari manajemen Injourney Airports Bandara Fatmawati Soekarno terus bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan. Dan pihak juga berharap kondisi akibat erupsi anak Gunung Krakatau ini dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan bisa kembali normal. Dan juga terbaru dari Badan Geologi Kementerian ESDM juga melaporkan aktivitas erupsi anak Krakatau ini masih terus berlangsung ya. Dan untuk itu pantau terus informasi dari sumber terpercaya, dan informasi ini juga kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Nanti pukul 13 kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang. Dan juga untuk Anda yang memang banyak aktivitas apa akhir pekan ini di luar rumah, ya kan, tidak salahnya untuk bisa atau siapkan masker ya, untuk jaga-jaga ini, karena ini jadi salah satu barang yang sekarang lagi banyak dicari nih, apalagi untuk saudara-saudara kita di beberapa daerah yang sekarang sudah merasakan dampak dari abu vulkanik dari aktivitas Gunung Krakatau ya. Jadi ini kan menyebabkan abunya, ini tadi saya sempat lihat-lihat di sosial media juga sudah sampai ke Kabupaten Kaur, debunya juga berdampak di sana. Jadi untuk saudara-saudara yang di sana juga, kalau di luar rumah kenakan masker ya, yang proper gitu, untuk bisa melindungi. Dan juga tentunya kalau memang tidak penting-penting banget, kurangi dulu untuk aktivitas di luar rumah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Minggu 6 September 2026. Sebanyak 7 penerbangan kedatangan dan 7 keberangkatan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu dibatalkan dampak erupsi anak Gunung Krakatau. PT MSI Bengkulu dukung kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, selamat siang. Kami awali informasi pertama dari erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi sejak Jumat 4 September 2026 malam berdampak terhadap penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Minggu pagi. Sebanyak 7 penerbangan kedatangan dan 7 keberangkatan dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik dan penutupan Bandara Soekarno-Hatta. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya menyebut pembatalan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Penerbangan yang berdampak berasal dari Batik Air, Super Air Jet, Susi Air, dan Citilink dengan rute Bengkulu-Jakarta, Jakarta-Bengkulu, Pagaralam-Bengkulu, serta Bengkulu-Mukomuko. Dari Batik Air, penerbangan yang dibatalkan yakni ID6819 BKS CGK pukul 6 waktu Indonesia Barat, ID6814 CGK BKS pukul 15:10 menit waktu Indonesia Barat, ID6815 BKS CGK pukul 15:50 waktu Indonesia Barat, dan ID6818 CGK BKS pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Untuk Super Air Jet juga membatalkan IU 834 CGK BKS pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, IU 835 BKS CGK pukul 10 waktu Indonesia Barat, IU 830 CGK BKS pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, serta IU 831 BKS CGK pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Susi Air membatalkan SI 7250 Pagaralam Bengkulu pukul 8:35 waktu Indonesia Barat, dan SI 7253 Bengkulu Mukomuko pukul 9:05 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Citilink juga terdampak dengan pembatalan QG 990 CGK BKS pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, QG 991 BKS CGK pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, QG 906 CGK BKS pukul 13:50 waktu Indonesia Barat, dan QG 907 BKS CGK pukul 14:25 waktu Indonesia Barat. Manajemen Bandara Fatmawati Soekarno telah berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak pembatalan maupun penundaan ini. Calon penumpang dihimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai dan memastikan status penerbangan sebelum menuju bandara. Masih mengenai sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, mulai dirasakan oleh warga di Kabupaten Kaur dan pulau terluar Enggano, Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama rekan Aisyah Dini.
1: Abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan menyebar hingga ke wilayah Kabupaten Kaur, tepatnya di Kota Bintuhan dan pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Salah seorang warga pulau Enggano, Nana, mengatakan abu mulai terlihat oleh warga sejak Sabtu siang dan hingga kini masih ditemukan di sejumlah wilayah. Abu vulkanik terlihat menempel di berbagai permukaan seperti halaman rumah, kendaraan, dan teras warga. Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan karena abu tidak hanya berada di ruang terbuka saja, tetapi juga terbawa masuk ke dalam rumah. Nana mengaku mulai merasakan dampak dari paparan abu vulkanik seperti mata perih dan tidak nyaman hingga merasa kesulitan bernapas ketika berada di tengah kondisi udara yang dipenuhi abu.
2: Iya memang ya Pak, gimana ada angin kencang tapi ini ya, apa mendung gitu tuh. Jangan kan ini sejauh itu. Wah aja dari ini rumah ke sini mata lah perih, tidur aja tuh ini apa sesak gitu.
3: Sampai masuk ke rumah juga Kak.
2: Iya, ini udah baru upel itu, udah berdebu lagi, ipel lagi, berdebu lagi.
3: Dari sore kemarin baru ada abunya itu Kak.
2: Udah dari siang, cuman gak ngeh kan.
1: Hal yang sama juga dirasakan oleh Siti, salah seorang warga Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Dia mulai merasakan keanehan sejak sore Sabtu, di mana kendaraan yang terparkir di teras rumahnya penuh dengan abu tipis. Bahkan saat berkendara, ia merasakan pandangannya tidak nyaman.
4: Kalau ketutupnya itu tidak, tapi kalau kita keluar baik, duduk di luar itu lah berdebu kalau kita duduk tuh pun tidak di... Kalau disapu ke tangan gitu tuh lah lumayan tebal juga sih.
3: Tidak pernah biasanya cek ini ya?
4: Iya, tidak pernah biasanya. Itu debunya tuh, kalau kita kena anginnya baik, kena mata tuh tidak bisa pakai motor, tidak pakai kacamata.
1: Penyebaran abu hingga Kabupaten Kaur dan Pulau Enggano menjadi perhatian serius. Saat ini sebagian masyarakat memilih untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya debu. Selain itu, jika memang harus beraktivitas di luar rumah, sebagian masyarakat mulai menggunakan masker sebagai perlindung dari paparan abu vulkanik. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau membuat abu vulkanik dari letusan tersebut hingga ke Kabupaten Kaur. Debu terasa sangat mengganggu saat mengendarai kendaraan motor yang membuat mata perih. Di berbagai platform media sosial, banyak warga Kaur yang memposting terkait hal tersebut. Banyak debu-debu yang nampak di lantai-lantai rumah dan menempel di perabotan seperti meja dan kursi. Diakui Hebdi, salah seorang warga Kaur Tengah yang merasakan dampak debu tersebut saat pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor. Dan ia baru mulai merasakan hal tersebut pada Sabtu sore kemarin. Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya tidak membuka kaca dari helm yang digunakan. Hal serupa juga dirasakan oleh Gita, dirinya terpaksa tidak menjemur pakaian di luar rumah karena ketebalan dari debu tersebut cukup membuat cuciannya kotor. Masker dan kacamata untuk saat ini dibutuhkan dalam beraktivitas di luar rumah. Kita ke informasi lainnya, pendengar juga pemirsa, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Amin Suyitno, kemarin memimpin aksi kepedulian lingkungan bersama ribuan peserta Kemah Pramuka Madrasah Daerah atau KPMD tingkat Provinsi Bengkulu 2026 di Kolam Winfas, Bengkulu. Amin Suyitno menegaskan aksi nyata ini merupakan bagian dari penanaman nilai dasar Dharma Pramuka, khususnya semangat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Melalui aksi kolektif ini, pendidikan madrasah secara konkret diarahkan untuk membangun tiga fondasi utama karakter peserta didik, yakni spiritual, kepedulian ekologis, dan nilai kemanusiaan. Pengalaman langsung menjaga ekosistem ini dirancang agar pesan-pesan ekoteologi tidak hanya berhenti sebagai materi teori di kelas saja, melainkan dipraktikkan secara nyata di lapangan. Ribuan anggota pramuka madrasah diajak memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan makhluk hidup di sekitar mereka. Tumpukan sampah rumah tangga berpotensi mencemari air tanah saat hujan. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Pengelolaan sampah rumah tangga secara bijak dinilai penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, terutama saat curah hujan tinggi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menghasilkan cemaran yang lebih cepat meresap dan memengaruhi kualitas air tanah. Akademisi Uinfas Bengkulu Fadilah MSI mengatakan, curah hujan tinggi dapat mempercepat proses meresapnya cemaran dari sampah ke dalam tanah. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu kualitas air, tetapi juga dapat berdampak terhadap lingkungan lainnya.
6: Nah, air ini kalau curah hujannya tinggi membuat cemaran sampah itu lebih cepat meresap ya. Nah, ini kaitannya ke air tanah ya. Padahal dia juga bisa mengganggu kualitas-kualitas lainnya, udara segala macam itu mengganggu. Nah, kaitannya dengan air, ya itu tadi Bang, kita memang harus mengelola sampah di rumah dengan bijak, dengan memilahnya sehingga cemaran-cemaran itu tidak muncul. Kalau prosesnya ya cukup lama, tergantung dengan kategori-kategori lain.
5: Pak Dila yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Lingkungan Hidup UINVAS Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk mulai mengelola sampah dari rumah dengan cara memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya cemaran yang dapat berdampak terhadap lingkungan. Pak Dila menambahkan, proses penguraian sampah membutuhkan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kategorinya. Karena itu masyarakat perlu memahami karakteristik sampah dan mengelolanya dengan tepat agar tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat disaksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyiapkan lahan sekitar 1,8 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST modern di Desa Batu Raja, Kecamatan Pondok Kubang. Pemerintah Kabupaten berencana menambah 1,2 hektar lahan melalui APBD Perubahan 2026, sehingga total lahan TPST ditargetkan mencapai sekitar 3 hektar. Selain menyiapkan lahan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga mulai membangun akses jalan sepanjang sekitar 500 meter dari jalan utama menuju lokasi TPST. Infrastruktur ini disiapkan untuk memperlancar mobilitas kendaraan pengangkut sampah, sekaligus juga mendukung kesiapan operasional fasilitas pengolahan sampah. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menargetkan TPST modern mulai beroperasi pada 2027 sebagai pusat pengolahan sampah yang profesional dan ramah lingkungan. Pembangunan berbagai fasilitas pendukung akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Harga cabai merah di Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan setelah beberapa bulan terakhir berada pada level yang cukup terjangkau. Jika sebelumnya harga cabai merah berkisar di Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini harganya rata-rata telah mencapai Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga ini mulai dirasakan masyarakat di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu. Salah satu penyebabnya diduga karena stok cabai merah di pasaran mulai menipis akibat kondisi cuaca panas yang berlangsung cukup lama. Pedagang cabai merah di Pasar Panorama Kota Bengkulu Nanda mengatakan, kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai yang masuk ke pasar mulai berkurang. Sementara itu permintaan masyarakat terhadap cabai merah masih relatif stabil. Menurutnya, kondisi ini membuat harga cabai secara perlahan mengalami kenaikan. Pedagang juga mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang memperkirakan harga cabai masih berpotensi mengalami kenaikan apabila kondisi cuaca panas terus berlangsung dan hasil panen petani semakin berkurang. Dari kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026, PT MSI Bengkulu dukung kejuaraan ini. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
7: Dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan tenis meja RRI PES 2026 disampaikan PLT Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu Asri. Ia menilai turnamen yang digelar RRI Bengkulu tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet tenis meja di daerah. Menurut Asri, semakin banyak kompetisi yang diikuti atlet, maka semakin besar pula kesempatan mereka untuk menambah pengalaman dan jam terbang. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari proses pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi. Ia juga mengapresiasi keikutsertaan atlet dari luar daerah dalam RRI PES tahun ini. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah memberikan kesempatan bagi atlet Bengkulu untuk menguji kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda.
8: Terima kasih. Jadi kami dari pengurus provinsi PT Nesi Bungkulu sangat mendukung kegiatan ini. Karena terus terang dengan adanya kegiatan ini kami senang karena memperbanyak kegiatan dan atlet-atlet yang ikut menambah jam terbang. Karena atlet ini ada juga dari luar provinsi, bahkan ada dari Jawa Barat, Subang, Jakarta, Lampung, Jambi, Lubuk Linggau, dan Musirawas.
7: Dalam kejuaraan tersebut, atlet dari Bengkulu harus bersaing dengan peserta dari sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Sumatera Selatan. Asri berharap kejuaraan seperti RRIPES dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan turnamen yang rutin akan membantu menciptakan lebih banyak kesempatan bagi atlet Bengkulu untuk bertanding dan mengembangkan kemampuan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk RRI Bengkulu, PTMSI berharap perkembangan tenis meja di Bengkulu semakin baik dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kawasan Stadion Solebar Kota Bengkulu dipadati ratusan warga. Pada Sabtu sore kemarin, antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya kawasan oleh para pengunjung yang memanfaatkan momen akhir pekan untuk berolahraga, menjaga kebugaran tubuh. Sejak sore hari, masyarakat dari berbagai kalangan usia terus berdatangan mengisi area luar maupun dalam stadion. Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh warga di lokasi ini adalah jogging dan jalan santai. Banyak di antara mereka yang sengaja memboyong keluarga untuk berolahraga sembari menikmati suasana sore. Salah seorang pengunjung, Rendra, mengungkapkan bahwa ia selalu menyempatkan diri berolahraga di Stadion Solebar setiap akhir pekan bersama keluarganya. Menurutnya, tempat ini menjadi ideal karena didukung fasilitas yang memadai serta banyaknya penjual makanan dan minuman di sekitar kawasan yang memudahkan warga untuk beristirahat setelah beraktivitas. Menutup informasi di Bengkulu Berita Daerah siang ini, Polres Bengkulu Utara kembali mengungkapkan sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya. Wakapolres Bengkulu Utara Kompol Januri Sutirto mengatakan pengungkapan sebanyak 6 kasus merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di wilayah Bengkulu Utara. Dari perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Barang bukti tersebut antara lain berupa paket diduga sabu, plastik klip, dompet, timbangan digital, hingga sejumlah benda yang diduga digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika. Polres Bengkulu Utara mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena dapat menimbulkan dampak serius bagi individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungannya.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Apa Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

masih melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Sekarang sudah ada di relaksasi hingga pukul 15 nanti. Lagu-lagu hits terbaik juga informasi kami terus temani untuk Anda yang masih setia di Pro 1 Bengkulu di 92,5 FM dan di aplikasi RRI Digital juga di rri.co.id.

0: itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, kita ke cek fakta pukul 14. Beredar sebuah unggahan dari akun Facebook Infoloker 2026 pada Selasa 19 Agustus 2026 lalu yang memposting tautan pendaftaran kerja di Damkar, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Unggahan tersebut juga disertai dengan narasi lowongan kerja Satpol PP, Damkar, dan Dishub 2026. Untuk posisi polisi pamong praja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kementerian Perhubungan atau Dishub. Dan hingga bulan September ini, unggahan ini telah mendapatkan 61 like, menuai 11 komentar dan dibagikan ulang. Dari hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut, namun tautan hanya mengarah ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif, yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Dan sebelumnya penipuan yang serupa juga pernah dibahas ya di Turnback Hoax untuk artikel yang berjudul penipuan pendaftaran loker Satpol PP, Damkar, dan Dishub yang telah tayang pada 2024 lalu. Dan pendaftaran formasi seperti yang disebut secara resmi hanya dilakukan melalui seleksi CASN, calon aparatur sipil negara, yang diakses melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id. Dan untuk itu, faktanya mengenai pendaftaran tersebut dari tautan yang dibagikan di Facebook merupakan konten tiruan atau impostor konten. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita. Di saat ini tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktikkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini. Pendengar, kami akan ajakkan untuk bergabung di Prodangdut sore hari ini, edisi hari yang tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Seperti biasa pendengar di 0739 61655 atau di 0811 7961655 ya. Pendengar, kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kami siapkan satu buah lagu dari Dian Mary, Acuh Tak Acuh, spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM yang dari pintu hand. Satu buah lagu dari Maggie Z featuring dengan Eri Sindia. Terima kasih pendengar. Dan kami akan ajakkan untuk bergabung seperti biasa di 0739-1655. Untuk kamu yang bergabung di kesempatan kali ini, kita akan sapa dulu penelpon perdana. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut negara kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Datuk Padang Leban.
1: Aduh, penelpon perdana nih, Datuk.
2: Udah tua-tua masih mau nelpon.
1: Enggak apa-apa, makin tua makin produktif. Gimana Datuk, cuaca di sana? Sampai sana enggak nih abu vulkanik?
2: Belum kelihatan
1: debu-debu di sampai daerah Padang Leban enggak nyampe ya?
2: Belum.
1: Kalau di Bintan udah.
2: Udah takut.
1: Iya. Karena memang ada beberapa sekolah juga sudah mulai dihimbau untuk anak-anak sekolahnya harus pakai masker.
2: Iya. Jadi lagi dengar berita di jam 1 tadi. Udah takut.
1: Oke. Baik. Semoga enggak sampai sana Datuk ya, debunya ya. Memang berbahaya sekali nih. Apalagi Datuk kan udah berumur nih Datuk ya.
2: 75.
1: Harus jarangin keluar rumah Datuk karena memang cuaca kurang bagus.
2: Iya, enggak ini. Di dalam rumah aja.
1: Di dalam rumah aja. Oke lah. Datuk mau rekas lagu apa?
2: Kalau ada ini sesuai dengan umur Datuk nih, Cinta Pertama dari Ida Laila.
1: Cinta Pertama. Kayaknya Datuk ini pecinta Ida Laila ya?
2: Iya.
1: Kayaknya aku perhatikan setiap rekas lagu dari Ida Laila.
2: Iya ya, apa aja lah kalau enggak ada itu.
1: Yang penting dari Ida Laila ya. Ada. Tenang aja.
2: Salamnya untuk Pak Amir di Pemancar, Pak Pera, Pak Mawardi juga, Pak ini JBL, dan nggak salah, ya semuanya aja lah. Ya udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar ada Datuk di Padang Leban ya. Pendapat pertama kita di sore hari ini. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Oke. Halo, Pro Dangdut. Halo.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
3: Ya, saya ini di Pemancar. Mbak Asir salah pencet tadi di WhatsApp. Memang belum pernah berhasil tadi.
1: Oh iya, salah pencet tadi. Tadi gak ada suaranya.
3: Belum pernah berhasil kalau di WhatsApp.
1: Oh, paling
3: kalau di yang biasa di 0739 ya bebas-bebas aja gitu.
1: Coba lagi Pak Amir. Masa gak bisa sih Pak Amir?
3: Gimana kabarnya, sehat gak?
1: Alhamdulillah. Gimana Pak Amir di Pemancar, sampai sana gak abu vulkanik? Debu abu vulkanik itu Gunung Krakatau yang sedang meletus, anak Krakatau itu.
3: Ya, kalau debu belum dikasih hujan lagi, Mbak.
1: Oh, enggak sampai sana ya? Tapi cuman hujan ya?
3: Belum dikasih hujan lagi.
1: Belum dikasih, tapi sudah hujan.
3: Ya, malam Senin kemarin udah mau malam Senin lagi.
1: Oh, iya. Baru satu kali.
3: Baru satu kali kalau di sini.
1: Oh, udah hampir malam Senin lagi loh. Nanti malam Senin lagi nih. Belum ada lagi.
3: Iya, entah kalau udah tepung malam Senin lagi. Pak Amir hari ini enggak nerima pasien.
1: Kenapa?
3: Capek.
1: Oh, capek. Kirain ngapain?
3: Yang penting uang 1 juta udah masuk ke kantong buat untuk belanja dikit-dikit.
1: Alhamdulillah. Luar biasa Pak Amir, satu hari.
3: Hah?
1: Satu hari loh itu.
3: Ya, orang dua, orang tiga.
1: Gitu. Jadi khusus hari ini free ya, nggak mau nggak nerima pasien.
3: Udah tak kena kesemutan nih.
1: Ya udah nggak apa-apa. Istirahat dulu. Nanti kalau sakit kan jadi nggak bisa ngobatin orang lagi.
3: Dan Mbak Sri juga, Pak Amir doakan semoga banyak penggemarnya siaran RRI hari ini.
1: Amin.
3: Spesial untuk Mbak Sri dan untuk seluruh RRI yang lainnya ya.
1: Oke. Jadi mau rekas lagu apa nih Pak Amir?
3: Satu kali lagi ikan asin dari ikan asin dari Jipana ya, satu kali lagi nih.
1: Ikan asin
3: dari Jipana.
1: Dari Givana kemarin ya? Hah? Yang Givana kemarin itu ya. Zivana, iya, bukan Zi ya, Zivana. Hah? Zivana.
3: Jipana.
1: Z. Iya, Zivana. Oke, ikan asin ya.
3: Salam-salamnya buat Datuk yang ada di Padang Leban ya, salam beristirahat aja tuh. Kalau dekat ya semancar ya, dipijit sama Pak Amir ya, walaupun Pak Amir udah deket-deket. Dan salam spesialnya untuk Mbak Asri yang hari ini lagi ke RRI, ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. Doanya dari Pak Amir yang sudah kebagi hujan, syukur alhamdulillah wa syukurillah. Yang belum, semoga cepat kebagi hujannya, termasuk Pak Amir di pesisir barat Desa Semancar ya. Oke.
1: Oke.
3: Ikan asin dari Jipanyana ditunggu ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir pendengar baru saja bergabung di ruang dengar kita. Pada kesempatan kali ini kita masih menunggu di belakangnya Pak Amir, yakni di 0739-61655. Halo, Pro Dangdut. Iya, halo. Siapa ini? Di mana?
0: Ini dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Mbak Asri di sini.
0: Pantasan, Mbak. Ini Pak Ete dari Pinoraya, Mbak.
1: Pak Ete di Pinoraya.
0: Iya.
1: Oke, Pak Ete, gimana Pak di Pino, aman?
0: Aman, cuma selamat dong, Mbak. Debunya belum sampai.
1: Mendung.
0: Debunya belum sampai. Deh.
1: Tapi debunya belum sampai, jangan sampai dong. Jangan sampai dong, iya. Berbahaya.
0: Mudah-mudahan tidak sampai, Mbak.
1: Iya, semoga nggak sampai.
0: Gimana, Mbak, kabarnya?
1: Alhamdulillah. Baik, belum Pak hujan. Ete. Kenapa?
0: Belum hujan?
1: Belum, masih langit itu gelap ya. Apa itu mau motor
0: ini,
1: mendung?
0: Mendung ini lah.
1: Apa hujan itu karena tertutup debu?
0: Mungkin
1: kurang tahu.
0: Debu mendung ini.
1: Oke, okay. Jadi Pak Ete gimana? Sama siapa di sana?
0: Sendiri.
1: Sendiri. Istirahat.
0: Habis dari undangan tadi.
1: Oh iya ya, kalau di daerah Bengkulu Selatan itu ya, pestanya khusus Sabtu Minggu aja.
0: Pesta, Mbak.
1: Jadi memang benar-benar nggak boleh ya di hari lain ya Pak Ete ya?
0: Iya, kita nggak tahu juga kita.
1: Karena memang. Kalau lewat, bisa dibilang kalau tiap lewat sana itu kalau Sabtu Minggu pasti ada sampai 5 sampai 6 pesta kita lewatin itu di arah Bengkulu Selatan. Tapi kalau di Bintuan atau di Kaur itu malah jarang Sabtu Minggu PET.
0: Iya, itulah jarang.
1: Oke, sekarang PET mau rekas lagu apa nih?
0: Sedang-sedang saja, Mbak, dari Cipera.
1: Oke, yang sedang-sedang saja.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya, salam-salamnya untuk seluruhnya, Mbak. Terus Mbak Asri, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
1: Oke, okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ada Pak Ete di Pinoraya baru saja bergabung ya. Jadi bisa kita simpulkan ternyata pendengar memang tidak semua tempat ya itu dihampiri oleh debu vulkanik ya, abu vulkanik ini sendiri. Seperti di Pinoraya, seperti kata Pak Ete tadi enggak sampai sana. Kerunkeda di Padang Leban juga enggak sampai Padang Leban ya, di daerah Padang Guci sana ya. Oke, kemudian juga di pesisir barat Pemancar kata Pak Amir juga enggak nyampe. Ini hanya beberapa tempat yang mungkin terbawa angin. Oke, pendengar kita akan dengarkan ini beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita di sore hari ini kami siapkan. Ada dari Ida Laila tadi ya yang sudah direkam oleh ini ya, Datuk di Padang Leban. Oke, okay, baik, untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari, nanti kita lanjut di sesi kedua di 0739616655 atau di 0811790155.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RR Bintuhan. Satu buah lagu dari Iwa dengan Sedang-sedang saja. Berikut kami masih menunggu untuk kamu yang bergabung di kesempatan sore hari ini, kembali di 0739 61655, atau juga bisa di 0811 7901655. Nah, untuk kami yang bergabung, kami masih menunggu sampai dengan pukul 15 nanti. Dan sebelum juga kamu ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah berpartisipasi pendengar di sore hari ini. Semoga walaupun di beberapa daerah dan juga beberapa lokasi yang sedang banyak sekali dilanda dengan apa bisa dibilang debu, kemudian juga akibat aktivitas dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kaur tentunya ya. Sejak kemarin sore itu sudah mulai tampak abu-abu pukan itu sudah mulai memenuhi teras rumah, kemudian juga menyelimuti kendaraan-kendaraan masyarakat yang sedang terparkir di depan rumah ya. Jadi baru terparkir sebentar sudah diselimut oleh debu-debu itu. Bahkan baru dicuci ya. Ada yang baru dicuci 1 jam 2 jam ketika dilihat kembali sudah kembali diselimuti oleh abu vulkanik ya, yang ini sudah banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat di media sosial bahwasanya abu vulkanik yang terbawa angin ini mulai terlihat di beberapa lokasi. Mungkin tidak semuanya terdampak ya, tapi banyak juga yang terdampak. Nah, untuk itu peringkat kami masih menunggu untuk kamu jangan dulu keluar rumah ya. Jadi hindari dulu, apalagi saat ini cuaca di luar sana angin cukup kencang. Jadi tentu saja akan membawa debu-debu itu semakin cepat itu hinggap di tubuh kita kalau kita beraktivitas di luar ruangan. Nah, untuk itu perbanyak aktivitas di dalam ruangan saja untuk kamu yang mungkin sedang menikmati waktu libur di sore hari ini, di hari Minggu ini ya. Kamu bisa me time dengan keluarga di rumah, tidak perlu healing ke apa nongkrong di luar gitu atau liburan kemana gitu ya. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk membacakan chat WA yang sudah bergabung di sore hari ini karena memang belum ada yang bergabung via telepon ya. Baik itu via telepon di 0739 61655 atau juga di 0811 7901655. Dan kami informasikan juga preker siaran kami dapat Anda akses melalui rr.co.id, yaitu audio streaming ya. Kemudian juga bisa melalui aplikasi, yaitu ada aplikasinya RRI Digital. Kamu dapat mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Oke, mari kita bacaan dulu chat yang sudah gabung kali ini ya. Assalamualaikum RRI Bintuhan. Halo Mbak Asri, selamat sore. Selamat sore juga, terima kasih. Iya Mbak Asri, aku juga rumahku juga terkena abu vulkanik. Ketika nyapu, baru disapu sudah berdebu kembali Mbak Asri. Oke, semoga ini segera berlalu ya, karena saya punya baby. Oh iya Dini ya. Oke, mau request lagu? Boleh, mau request lagu apa? Aku mau lagu dari Elvi Sukaisi dengan Jera. Baik, kita akan putar lagunya dari Elvi Sukaisi dengan Jera. Kembali kita bacakan chat selanjutnya di 0739 61655 yang sudah bergabung. Assalamualaikum RR Bintuhan. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Asri, saya Iwan. Oh boleh, Iwan mau request lagu Mbak Asri. Mau lagu apa? Lagunya itu mau dari Elvi Sukaisi Jera. Oke, nanti kita puter ya lagu dari Elvi Sukaisi Jera. Oh bukan, Hujan dari Eri Susar. Hujan, oh iya Elvi Sukaisi Jera tadi dari Dini ya, maaf ya. Oke, berikutnya kita akan sapa kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut dari kita.
1: Halo, ada siapa di mana ini?
2: Di luar jangkauan.
1: Di luar jangkauan. Ini di luar jangkau udah lama. Kemana kamu?
2: Menghilang.
1: Menghilang. Oh, bisa ya. Kamu punya ilmu menghilang.
2: Iya.
1: Menghilang kemana?
2: Sinilah.
1: Sinilah. Oke lah. Tapi sehat kan?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Apa aktivitasnya? Lagi ngapain? Sibuk apa?
2: lagi santai di kebun.
1: Oh, lagi santai di kebun. Aman ya?
2: Aman dikit.
1: Aman dikit. Kenapa cuma sedikit?
2: Panas.
1: Oh, sama dong. Oke. Okay. Baik, di luar jangkauan mau request lagu apa?
2: Berkelana.
1: Berkelana. Kemana?
2: Entah, ke Bandung aja.
1: Berkelananya kemana gak tahu, terserah ya. Oke, kita cari berkelana dari Roma Irama ya. Oke, kita siapkan. Ini sapa-sapanya itu siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Mbak sendirilah.
1: Sendiri bener? Waduh. Oke, terima kasih.
2: Ayo.
1: Oke, sudah bergabung. Oke, mereka sudah ada bergabung di luar jangkauan. Menghilang, karena dia punya ilmu menghilang. Oke, mendengar lagunya katanya berkelana. Kita siapkan. Oke, selanjutnya di 0739016655 ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, anda kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Kenapa? Kenapa terakhir?
3: Tidur tidur mbak.
1: Oh, ketiduran lagi. Ini keseringan ketiduran.
3: Iya, ketiduran siang-siang ini.
1: Benar ketiduran apa pura-pura lupa?
3: Minum-minum kopi itu tidur-tidur itu hilang pendengar.
1: Oh. Oke. Nah, gimana? Udah ujung nih. Mau rekas lagu apa lagi?
3: Iya.
1: Lagunya apa, Pak Mawardi?
3: Ya, kalau ada mbak, doa suci Imam Etritin aja mbak.
1: Doa suci.
3: Ya.
1: Oke, kita siap ini spesial untuk
3: ya.
1: Pak Mawardi.
3: Salam-salamnya ya, sama semuanya aja karena tentu terakhir ini mbak.
1: Iya.
3: Dari A sampai Z aja.
1: Oke. Oke, ditunggu ya lagunya Pak Mawardi ya.
3: Ya. Ya, terima kasih balik semua Mbak Serinya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada Pak Mawardi baru saja bergabung di sore hari ini. Pengen lagu dari Imam S. Arifin, Doa Suci. Pendengar, kita dengarkan ini beberapa lagi sudah direkam. Ada Elvis Casey Jera spesial untuk Anda.

98,8 FM RRI Bintang Pedigar pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat. Berikan kita tuntaskan Pro Dangdut sore hari ini edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaan. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: RI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, satu buah lagu dari Fabi Asar dengan Rumah Singgah. Pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk kemana azan asar ya, untuk wilayah Kabupaten Kaudan dan sekitarnya pada hari ini nanti akan berkumandang di pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih terkait dengan informasi abu vulkanik ya yang sedang melanda di beberapa daerah akibat erupsi gunung anak Gunung Krakatau ya. Jadi di hari ini, tepatnya hari Minggu ini pendengar, jadi tidak hanya anak Krakatau tapi ada 3 gunung api lainnya di Indonesia ini juga mengalami erupsi pagi ini ternyata. Kami kutip dari infipop.id. 4 gunung api di Indonesia yaitu termasuk Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan juga Gunung Semeru. Jadi ini dilaporkan mengalami erupsi pagi ini pendengar, yang mana fenomena erupsi yang terjadi bertekatan ini memicu letusan abu vulkanik dengan ketinggian kolom yang bervariasi di masing-masing wilayah. Nah, masyarakat dan juga wisatawan yang berada di sekitar kawasan gunung api tersebut itu dihimbau untuk selalu waspada serta mematuhi batas zona aman yang telah ditetapkan oleh PVMBG. Jadi penggunaan masker juga sangat disarankan pendengar untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Nah, jadi terjadi erupsi Gunung Semeru di pada hari ini tepatnya di pukul 7.51 menit waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu itu teramat pendengar lebih kurang 1000 meter di atas puncak. Kemudian terjadi juga erupsi Gunung Ili Lewotolok pada hari ini di pukul 6.11 menit waktu Indonesia Tengah. Tinggi kolom abu itu teramati lebih kurang 400 meter di atas puncak. Kemudian terjadi erupsi Gunung Abu Gunung Ibu maksud kami pada hari Minggu di pukul 4.55 WIT, ini tinggi kolom abu itu teramati lebih kurang 400 meter di atas puncak ya. Nah, jadi memang pada mungkin dalam beberapa hari ini ya, memang masyarakat juga selalu dihimbau untuk menggunakan masker jika dalam di luar ruangan, karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi untuk saluran pernapasan kita agar lebih baik lagi. Informasi ini kami kutip dari infipop.id. Jangan kemana-mana pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kuman azan asar ya untuk wilayah Kabupaten Kaudan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

17 nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah. Selamat sore pendengar, dan selamat menikmati lagu yang kami hadirkan berikut ini.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana mak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
3: Darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berikan masih di 98,8 FM RR Bintu Han, satu buah lagu dari Setia Band Pendekar dengan Bukan Ku Tak Sudi. Di sore hari ini matang kita ke pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendekar, kembali kami perbarui informasi menarik di sore hari ini, yang mana kami kutip dari infivop.id. Pendekar, Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan, ini secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan pada hari Rabu 2 September kemarin. Nah, penetapan status ini menjadi langkah penting dalam melindungi nilai sejarah, arsitektur dan juga sosial budaya dari ikon kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut agar tetap terjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Nah, jembatan tersebut ini sempat dikenal sebagai Jembatan Soekarno sebelum kemudian berganti nama menjadi Jembatan Ampera yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi melalui status cagar budaya ini, perawatan dan juga pemeliharaan struktur Jembatan Ampera akan mendapatkan perhatian khusus serta regulasi perlindungan yang lebih ketat. Nah, mana nih warga Palembang suaranya ya? Karena memang satu hal yang bagus sekali pendengar, memang siapa sih yang tidak tahu Jembatan Ampera ya. Jadi kalau kita main ke Palembang itu enggak afdol atau enggak nyampe Palembang kalau enggak sempat mampir atau foto-foto di Jembatan Ampera, ya enggak? Pendengar, informasi ini mantan kita ke pukul 16.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

terminal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

98,8 FM RRI Bintang Peringar, pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Mintuhan sore, edisi hari ini tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Pencerah Jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nah, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Islami ruang dengar Anda, dan kembali kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi dari rri.co.id.

0: Aku lagi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyiapkan lahan sekitar 1,8 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu modern di Desa Batu Raja, Kecamatan Pondok Kubang. Pemkab berencana menambah lahan seluas 1,2 hektar melalui APBD Perubahan 2026, sehingga total lahan yang disiapkan ditargetkan mencapai sekitar 3 hektar. Selain menyiapkan lahan, Pemkab Bengkulu Tengah juga mulai membangun infrastruktur pendukung berupa akses jalan menuju lokasi TPST. Jalan sepanjang 500 meter tersebut menghubungkan lokasi TPST dengan jalan utama dan disiapkan untuk memperlancar mobilitas kendaraan pengangkut sampah. Pembangunan akses jalan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju operasional TPST modern di wilayah Bengkulu Tengah. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung proses pengangkutan sampah sekaligus memastikan aktivitas pengolahan sampah dapat berjalan secara optimal. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menargetkan TPST modern tersebut mulai beroperasi pada 2027. Fasilitas ini pendengar akan dikembangkan sebagai pusat pengolahan sampah yang profesional dan juga ramah lingkungan.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.
1: Saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
3: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data apakah itu email ataupun handphone pribadinya untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
4: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
5: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
4: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
6: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
7: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
6: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
9: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
8: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
9: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
10: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
9: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
11: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
12: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
11: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
13: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
11: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
14: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
15: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
16: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
17: Ayo tumbuhlah.
15: RRI Batam bahasa, dengan judul daya, Berbeda Boleh, Merah. Ribut Jangan.
18: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
19: Sebuah pensil kecil.
15: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
20: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
15: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
21: Ayah, Bunda, lihat nih.
15: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
21: Tapi semuanya sibuk.
22: Aku senang sekali sekarang.
15: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
23: Katanya
15: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
24: Ada ayah yang ambil.
25: Tapi sebelum main,
15: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
26: Yang sesuai usia kakak ya, mah.
15: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
27: Kita tanam sama-sama ya.
28: Oke, Bu.
15: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
29: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
15: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
30: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that that's going to be the case.
1: Di bawah Xavi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki. Dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: How we, where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan mimbar Protestan, pendengar. Dan untuk tema malam hari ini, menegur itu cinta, bukan mencari kemenangan, oleh Petrus Suprapto.

lagu dari Mike Mohede dengan Terbaik tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda, karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Mimbar Katolik. Selamat mengikuti.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih di Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudari, pernahkah Anda memilih diam bertahun-tahun daripada bicara 5 menit dengan seseorang yang menyakiti hati Anda? Iya, ternyata lebih mudah menghindar daripada duduk empat mata dan menyelesaikan persoalan dengan orang lain. Hari ini, kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Dan Injil hari ini berbicara soal sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bagaimana menegur saudara yang bersalah tanpa kehilangan kasih. Marilah kita bersama-sama dengarkan dan renungkan bacaan Injil hari ini.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak, satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sering memilih diam daripada menegur dengan kasih. Kami sering memilih menghindar daripada duduk empat mata menyelesaikan masalah. Hari ini, ajarlah kami menegur dengan lembut dan menerima teguran dengan rendah hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Kita resapi sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara kamu sepakat di dunia ini tentang apa saja yang mereka minta, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, perhatikan urutannya. Yesus tidak memulai dari jemaat, tidak memulai dari grup keluarga besar. Yesus memulai dari empat mata. Ini soal martabat. Setiap manusia punya kehormatan dasar, dignity, yang tidak boleh diinjak-injak, walaupun ia bersalah. Menegur kesalahan orang bukan berarti kita boleh menelanjangi kehormatannya di depan umum. Bahkan orang yang bersalah pun tetap citra Allah, imago Dei, tetap punya ruang untuk berubah. Inilah yang oleh gereja disebut koreksi persaudaraan, correctio fraterna. Kata kuncinya bukan koreksi, tapi persaudaraan. Koreksi tanpa persaudaraan hanya jadi penghakiman. Persaudaraan tanpa koreksi hanya jadi pembiaran. Bahkan bisa disebut kasih yang malas, kasih yang cari aman. Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini merangkum semuanya dalam satu kalimat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, menegur, kalau dilakukan dengan benar, sebenarnya adalah bentuk kasih. Bukan kebencian yang dibungkus rohani. Bayangkan begini, saudara-saudariku. Seorang dokter yang baik, ketika mendiagnosis penyakit, tidak akan berbohong demi menyenangkan pasiennya. Tapi ia juga tidak akan menyampaikan diagnosis itu dengan kasar di depan banyak orang. Ia akan berbicara empat mata dengan bahasa yang bisa diterima, tapi tetap jujur soal kondisi sebenarnya. Begitu jugalah cara Kristus mengajarkan kita menegur. Seperti dokter yang baik, bukan seperti algojo yang haus pembenaran diri.

Saudara-saudari terkasih, mari kita renungkan dan kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sebelum menegur orang lain, tanya dulu diri sendiri, apakah saya sendiri bersih dari kesalahan yang sama? Introspeksi dulu, baru bicara. Kedua, kalau memang perlu bicara, carilah waktu yang tenang. Bicara empat mata, bukan lewat status media sosial, bukan lewat sindiran di grup WA keluarga. Zaman kita ini lebih suka menangkap layar daripada menghampiri. Padahal Injil hari ini menawarkan tata cara yang jauh lebih beradab daripada budaya digital kita sekarang ini. Yang ketiga, kalaupun harus melibatkan orang lain, lakukan untuk memulihkan, bukan untuk mempermalukan. Karena tujuan akhirnya bukan menang, tapi memenangkan saudara kita kembali. Terapan yang keempat adalah, ini menyentil kita sebagai bangsa yang plural. Jangan menggeneralisasi kesalahan satu orang menjadi tuduhan kepada satu suku atau satu agama. Toleransi yang sehat bukan menghindari konflik, tapi berani menyelesaikannya secara manusiawi, orang per orang. Yang kelima, kalau kita yang ditegur, jangan buru-buru defensif. Dengarkan dulu orang yang mau repot-repot menegur kita empat mata. Biasanya justru peduli, bukan benci. Dan menariknya, semangat menegur dengan bijaksana ini bergema dengan kearifan leluhur kita sendiri. Orang Jawa mengenal istilah empan papan. Tahu tempat dan waktu yang tepat untuk berbicara. Semakin kita menghayati Injil, semakin kita juga menghargai kearifan bangsa kita.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah sampai di ujung permenungan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mendoakan nama-nama yang sulit kita ajak bicara ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajari kami menegur dengan lembut dan menerima teguran dengan rendah hati. Jauhkan kami dari kebiasaan menghakimi dari jauh, dan mampukan kami untuk mendekat dengan kasih. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami, ya Tuhan, yang sedang berselisih dengan orang terdekatnya. Berilah mereka keberanian untuk berbicara empat mata dan hati yang lapang untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari terkasih, relasi yang retak itu berharga untuk diperbaiki, bukan untuk dibiarkan. Dan setiap kali kita berusaha memperbaikinya dengan kasih, Tuhan Yesus berjanji hadir di tengah kita. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menemani Anda di mimbar agama Katolik. Sampai berjumpa lagi di minggu depan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Baik, berkait dengan berakhirnya mimbar Katolik, berakhir juga kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini. Untuk Bengkulu malam ini sudah bersiap-siap Nafla Naura, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan mini drama, kali ini produksi RRI Mataram dengan judul Merdeka dari Hoax.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Lah, biasanya ya, pagi begini udah rame. Kok sepi ini, ya Allah.
3: Assalamualaikum, Pak Amir.
2: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara, bisa belanja nih.
3: Rambi. Iya ya, tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
2: Nah, itu udah dia. Bingung juga bapak ini, Kak Rani. Kenapa ya?
3: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi, mereka nyerbu semua ke sana.
2: Ya, jagain deh. Bagus. Heh. Udah, Kak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang udah sepi, kan?
3: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetuah, Pak Amir. Rezeki Nike sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
2: Iya, Kak Rani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih yang mau belanja ini?
3: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Hei Narani.
1: Eh, Bu Sari? Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan loh Sida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih, Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih, Bu. Insya Allah aman.
0: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Aduh, Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh, Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini, Narani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya, Bu Sari?
0: Ini loh, Narani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya, Bu.
0: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya, dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Narani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
0: Belum sih, Narani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti. Hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok, Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Nggih, Bu. Itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah, Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati, Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
1: Untuk apa nih, Bu, sudah upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Walah, Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax. Indonesia semakin kuat.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan hari ini senang sekali Nafla kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini, edisi Minggu 6 September 2026. Dan buat yang masih di luar rumah atau sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Dan karena angin malam ini juga kerasanya cukup kencang, jadi tetap waspada dengan kondisi di sekitar, terutama saat melintas di dekat pepohonan, baliho, atau benda-benda yang berpotensi terdampak angin. Nah, udara di luar juga rasanya cukup berdebu dan kondisinya juga kurang baik pendengar. Jadi kalau memang harus beraktivitas di luar, boleh gunain masker supaya nggak terlalu banyak menghirup debu. Dan jangan lupa juga cukup minum air putih. Dan malam ini tentu aja sudah ada berbagai informasi yang akan aku hadirkan, ditemani juga dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan jangan kemana-mana juga, karena nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi khusus buat Anda yang suka lagu-lagu mancanegara era 80-an dan 90-an, nanti boleh request lagu favorit sekaligus titip salam juga. Jadi dari sekarang boleh diingat-ingat lagi lagu apa yang udah lama gak didengerin dan pengen diputerin malam ini. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, abu vulkaniknya sekarang terpantau menyebar hingga ke sejumlah wilayah di 5 provinsi, dan di mana Bengkulu termasuk di dalamnya, pendengar. Dan Badan Geologi menyebut sebaran abu terpantau mengarah ke Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Namun arah dan jangkauannya juga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi serta kecepatan angin. Karena itu pendengar, masyarakat juga dihimbau untuk sementara mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau emang harus keluar rumah, gunakan masker untuk membantu mengurangi paparan debu dan abu di udara. Dan Badan Geologi memastikan pemantauan Gunung Anak Krakatau terus dilakukan. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah, terutama mengenai aktivitas gunung dan perubahan sebaran abu vulkanik.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro
2: 1. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiat!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Masyarakat Lebong, khususnya suku Rejang, sejak lama punya berbagai macam tradisi yang menggambarkan hubungan mereka dengan alam sekitar. Hingga saat ini, upacara-upacara adat yang berkaitan dengan hubungan tersebut masih sering dilakukan. Seperti upacara di seputar tanaman padi, ngundang binnya, membuka ladang, mengeges, kedurai, membangun rumah, temje bubung, dan lain-lain. Ngundang binnya sendiri adalah upacara penyucian bibit padi yang akan ditanam oleh petani. Upacara ini dipimpin oleh tetua adat, dukun atau orang yang dianggap pantas. Penyucian itu ditandai dengan mengasapi dan mencuci bibit padi sebelum disemai. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ngundang binnya warga Kabupaten Lebong yang ada sejak lama ini tidak lagi dilakukan oleh para petani. Seperti yang dituturkan salah seorang warga desa Bungin, Kecamatan Beringin Kuning, Azi, pelaksanaan tradisi ngundang binnya tersebut terakhir dilakukan pada tahun 1980-an. Sambil mengingat memori pelaksanaan ritual ngundang binnya, Azi mengungkapkan dalam ritual tersebut dipimpin oleh kepala desa yang telah mengundang masyarakat. Kemudian setumpuk padi diberi asap dari kemenyan yang dibakar lalu dibagikan kepada masyarakat untuk disimpan. Dan di zaman kini, kaula muda jarang sekali melakukannya.
1: Uyuh tun uyuh tun tawasa wajah. Uyuh misalnya pada adik tepat, tungau dia pada bing kuning, dia beladu, dia pada tepat tau ke. Misalnya adik, pernah tun lalau dia masuk tentera, lalau pak doloi, mungkin dia dah. Simuk nak buat. Ada ada tetuai, anu wajah cici masa wajah. Tunau ban mengetum bah, cabuli ya pakai sabit cabuli ya, mana kebuk cabuli ya perik wajah ini.
0: Hal yang sama juga diungkapkan warga lainnya, Era. Era mengatakan ngundang binnya diyakini dapat meningkatkan hasil panen padi masyarakat jika dilakukan. Selain itu juga dapat terhindar dari penyakit dan hama.
1: Mencoba usaha, dapat sana. Tuh, pakai itu senyar. Tuh, lalu patai-patai, Pak Temang. Di waktu itu bulan itu, itu lah untuk binia, untuk binia. Itu lah untuk Tuan Sawa. Biasanya. Cuaca sesi pasti orang binia, nado. Sana kaleng.
0: Badan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong, Badrul Zaman menjelaskan, secara harfiah, ngundang artinya mengundang. Ngundang binnya, maknanya adalah mengundang para leluhur agar memberi restu kepada petani yang akan turun tanam padi, sehingga tanaman padi yang ditanam terhindar dari ancaman gagal panen. Makna upacara ini adalah bahwa masyarakat sepenuhnya menyadari hidupnya juga tergantung dengan alam. Orang Rejang percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kemampuan dan tanda-tanda alam yang harus dihormati sebagai wujud kebersatuan dengan alam yang mereka kenal. Tradisi ngundang binnya sendiri sebenarnya tidak lepas dari mitos di suku Rejang tentang Nyang Serai atau Dewi Padi suku Rejang. Seperti dalam kepercayaan mitologi lama, berbagai suku di Indonesia pada zaman dahulu banyak mengenal Dewi Padi sebagai lambang kesuburan untuk pertanian. Bila di Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri dan orang Barat menyebutnya Rice Goddess, maka dalam mitologi suku Rejang dikenal dengan nama Nyang Serai atau Denying. Dalam kebudayaan aslinya dahulu, orang Rejang percaya dengan mitos ini, di mana Nyang Serai dipercaya akan memberikan kesuburan kepada padi yang ditanam oleh orang Rejang bila menuruti aturan yang dibuat Denying dan menghukum berat bagi yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh Denying. Hukumannya dalam bentuk gagal panen dengan membuat tanaman padi tidak subur atau terkena hama. Tanpa padi, orang Rejang akan lemah dan mati. Demikian menurut cerita mitos itu karena padi merupakan makanan pokok orang Rejang. Sehingga tradisi yang sejak dulu diturunkan oleh leluhur tetap dilestarikan hingga kini. Meski jarang, upacara adat ngundang binnya adalah salah satu ritual untuk Nyang Serai yang masih bertahan hingga sekarang di tanah Rejang.
2: Nah, setelah berkumpul itu tadi itu barulah diadakan ritual itu, ritual ngundang binnya. Isi dari pada ritual tersebut itu mengharapkan kepada sesepuh-sesepuh orang Rejang supaya bibit padi yang akan diserak ini dapat selamat, tidak ada gangguan, sehingga dapat memberikan hasil yang melimpah anak cucu yang akan nyerah ini tadi. Nah, setelah ritual itu dilaksanakan, orang ini padinya tadi dibagi. Mungkin sedikit seorang dibagi. Siapa? Cuma-cuma dikasih cuma-cuma aja. Pada masyarakat, dia punya sawah kan?
3: Tadi. Yang punya tanam itu ya?
2: Nah, jadi bibit padi yang dikit itu tadi, dicampurlah pada bibit padi yang banyak.
0: Untuk itu, orang Rejang harus menghormati Nyang Serai dan berlaku baik pada saudara sesama keturunan Pat Bikau, Pat Patulai, sebagai penghormatan pada leluhurnya yang telah mewariskan tradisi ini turun-temurun. Badrul Zaman mengatakan setiap tahun setelah panen raya, terutama di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, upacara adat Munang Binia dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nyang Serai untuk memulai menanam padi sehingga tetap diberikan hasil panen yang berlimpah. BMA Lembong sendiri merasa punya tugas dalam upaya melestarikan tradisi ini. Dikatakan Badrul Zaman, di masa kepemimpinan Kadirman sebagai ketua, BMA Lembong telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan hukum adat Rejang dalam Kabupaten Lembong. Namun hingga kini tidak kunjung disahkan. Badrul Zaman mengatakan jika raperda itu disahkan menjadi perda, lalu disusul dengan peraturan bupati, maka BMA sudah menyiapkan buku berisi pedoman untuk melaksanakan berbagai adat dan tradisi yang selama ini ada di masyarakat Rejang, termasuk tradisi ngundang.

Ya, Pak Budi masih bersama kami di RRI Pintuan FM 98,8 MHz ya. Kami tuntaskan untuk lagu pop Indonesia pendengar. Dan pada hari ini edisi Minggu ya, 6 September 2026, 2 jam ke depan akan kami temani dengan lagu daerah ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, tentunya selamat beristirahat buat pendengar dimanapun Anda berada saat ini ya. Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar.

Dimana pendengar, Kementerian Kesehatan mengaktifkan seluruh Health Emergency Operation Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, dimana pendengar, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Dimana ucapnya pendengar, selain itu Kemenkes juga segera menerbitkan surat edaran berisi panduan rinci bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota terdampak tersebut. Dimana panduan tersebut ditunjukkan bagi tenaga kesehatan untuk memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan sesuai arahan Kementerian Kesehatan Pusat. Nah, Budi juga mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi rutin melalui Zoom antar pusat darurat kesehatan Kemenkes dan dinas kesehatan di daerah, di mana komunikasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan secara berkala. Dan yang terakhir pendengar ya, di mana komunikasi Zoom ini rutin antara Health Emergency Center, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh kabupaten kota. Hal ini dilakukan untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Itu dia tadi pendengar informasi yang kami hadirkan ruang dengar Anda. Jadi jangan memantau bersama kami di RRI Bintohan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Di son arong lagu permintaan sian anak rantau alana ngaso mang nasida mapikin lagu dangdut atok permusik nami baik kau

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bengkulu di mana saja Anda berada, dunia dongeng atau mendongeng di Provinsi Bengkulu sudah mulai marak dan mulai ada di mana-mana dengan tumbuhnya beberapa komunitas mendongeng seperti rumah dongeng, kampung dongeng, dan komunitas-komunitas baca yang melakukan kegiatan mendongeng. Di Bengkulu juga sudah ada beberapa penggiat dongeng atau tokoh-tokoh dongeng seperti Kak Iim, Kak Uci, Kak Madya Putri Utami, dan beberapa teman-teman penggiat taman bacaan masyarakat yang lebih banyak ke arah anak-anak dan usia balita. Sedangkan manfaat mendongeng atau dongeng bagi anak-anak itu bisa banyak sekali manfaatnya. Satu, meningkatkan keterampilan bicara anak. Karena anak dengan mendengar dongeng, dia akan mengenal banyak kosakata. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan mendengarkan struktur kalimat yang disampaikan oleh pendongeng. Ketiga, meningkatkan minat baca. Setelah mereka mendengar, maka otomatis mereka akan berminat untuk mengerti dan membaca. Kemudian keempat, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang kelima, meningkatkan keterampilan problem solving atau bagaimana cara memecahkan masalah. Keenam, merangsang imajinasi dan kreativitas. Ketujuh, mengembangkan emosi. Kedelapan, memperkenalkan nilai-nilai moral. Yang kesembilan, membuat anak mencari atau ingin mengenal ide-ide baru. Yang kesepuluh, yang tidak kalah pentingnya adalah menyelami atau mengenal budaya daerah lain. Ke-11 untuk rekreasi. Kemudian yang ke-12 kalau dilakukan oleh orang tua, itu bisa mempererat ikatan emosi dengan orang tua. Itulah 12 manfaat dongeng dan mendongeng bagi anak-anak kita. Terima kasih.
1: Keberaniannya, anak Lumang segera mengikuti lomba membaca ayat kursi di hadapan teman-temannya. Dan pada saat itu, apa yang terjadi? Anak Lumang ternyata bisa.

0: diakhiri dengan Sodaqallahul Azim. Nah, pada saat itu semua penonton bertepuk tangan menyaksikan Anok Lomang. Apa yang terjadi teman-teman? Anok Lomang ternyata dia mendapatkan juara. Dia bisa bersekolah bersama teman-temannya. Karena pada saat itu dahulunya Anok Lomang tidak bisa sekolah karena neneknya tidak punya uang, bajunya yang compang-camping, dan teman-temannya pada menjauhinya. Nah, dari situ teman-teman, kita harus mencontoh sifat Anok Lomang karena dia berani, jujur, kemudian dia serta percaya diri. Nah, nah adik-adik juga harus gitu ya, seperti Anok Lomang.
1: Seiring perkembangan teknologi, kegiatan mendongeng dewasa ini mulai ditinggalkan. Banyak orang tua yang lebih memilih memanfaatkan teknologi digital untuk menghibur buah hati mereka daripada mendongeng menggunakan buku bacaan dan alat peraga. Hal itu menjadi PR tersendiri, karena sederet manfaat mendongeng tidak bisa digantikan oleh canggihnya teknologi, sehingga berbagai pihak pun mulai menggalakkan kembali budaya mendongeng. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi banyak pihak yang peduli akan pentingnya dongeng dalam kehidupan sehari-hari. Di Kota Bengkulu, komunitas tersebut bernama Kampung Dongeng Kito Bengkulu, yang telah berdiri sejak Februari 2019. Merupakan bagian dari Kampung Dongeng Indonesia, Kampung Dongeng Kito Bengkulu menyampaikan pesan-pesan edukasi kepada anak-anak melalui dongeng.
0: Nama saya Madya Putri Utami, panggilannya Tami. Saya sebagai relawan dari Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Nah teman-teman, saya akan sedikit memperkenalkan tentang Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Kampung Dongeng Kito Bengkulu merupakan salah satu komunitas atau wadah bagi boleh jadi guru, praktisi, orang tua, kemudian ada lagi dosen, semuanya bisa masuk, yang di sana bebas men-sharing atau sebagai wadah untuk wahana wisata anak usia dini, di mana berbagi cerita, kemudian ada lagi atraksi sulap, sama pertunjukan handcraft dan lain-lainnya. Nah, Kampung Dongeng itu kalau di Bengkulu ada 4 titik. Yang pertama di Muko-Muko, Kepayang baru bulan lalu dibentuk, dan di Kota Bengkulu sendiri ada 2, yaitu di Kampung Dongeng Raplesia dan saya sendiri di Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Kampung Dongeng Kito berdiri sejak pada bulan Februari 2019 kemarin, dan sebetulnya ada founder kami dari Jakarta, yaitu Kaum Prakoso, yang sebagai pendiri dari Kampung Dongeng Indonesia. Ada 100 titik yang ada di Indonesia, salah satunya di Kota Bengkulu. Dan Kampung Dongeng Kito Bengkulu ini khususnya mendongeng untuk anak-anak usia dini, di mana sekarang ini kan banyak anak-anak yang ketagihan ibaratnya kepada gadget. Nah, sebagai salah satu untuk menghindarkan itu, jadi kita bentuk sebagai wisata imajinasi anak dengan memberikan pesan-pesan edukasi melalui dongeng-dongeng. Kalau dulu kita beranggapan bahwa dongeng itu sebagai Kancil dan Buaya atau legenda-legenda, tetapi kalau saat ini kita saya sendiri sebagai pendongeng membuat cerita-cerita tentang pendidikan karakter, di mana sangat penting sekali untuk anak usia dini untuk membentuk karakter, ada disiplin, kreativitas, religius, dan ada 12 karakter lainnya.
1: Menurut banyak penelitian, mendongeng memang memiliki banyak manfaat, seperti untuk perkembangan kognitif anak, memperluas pengenalan objek, serta menambah wawasan. Melalui kisah-kisah dongeng, anak mendapatkan berbagai informasi. Anak juga dapat mempelajari sebab akibat serta belajar menganalisa. Melalui dongeng juga, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan cerdas. Anak juga bisa memahami hal mana yang perlu ditiru dan mana yang tidak boleh. Selain itu, dari kegiatan mendongeng, kita bisa menyelipkan ajaran norma-norma seperti sosial, agama, dan sopan santun. Tidak hanya teori, tapi mengajarkan secara langsung, memberikan contoh melalui tokoh dalam cerita yang didongengkan. Dampaknya adalah cerita yang didengarkan ketika masih kecil biasanya terekam dan abadi dalam ingatan, bahkan ketika seseorang telah tumbuh dewasa.
0: Dan untuk itu, saya kenapa memilih mendongeng? Karena ketika itu memang pada awalnya, pada waktu kecil sering didongengi oleh orang tua, yaitu ayah saya sebagai guru TK, dan juga saya sendiri sebagai guru TK. Nah, jadi sejak saat itu cerita-cerita masa lalu itu makin teringat kembali tentang pesan-pesan apa yang telah diceritakan oleh ayah saya. Nah, sejak ini saya ingin meneruskan kembali bahwa saya lihat di Bengkulu ini belum ada sebagai relawan pendongeng yang membantu anak-anak usia dini untuk menceritakan. Apalagi orang tua sekarang banyak yang lebih sibuk, pulangnya malam, sehingga mereka kurang mendapatkan cerita-cerita edukasi dari orang tua.
2: Oke, jadi kalau kegiatan-kegiatannya sejauh ini apa aja yang udah dilalui? Atau mungkin udah pergi kemana, ikut kegiatan apa?
0: Oh iya, kami biasanya untuk relawan dongeng itu ada setiap tahun itu biasanya dua kali ada kemah dongeng. Nah, nanti insya Allah Februari 2020 ada kumpul se-Indonesia relawan kampung dongeng pada bulan Februari untuk belajar dongeng, untuk sharing tentang dongeng bersama foundernya Kak Awam. Kemudian untuk kampung dongeng kita sendiri memiliki program kerja, yaitu yang pertama kampung dongeng peduli, di mana nanti itu kami sudah melakukan untuk bencana alam, daerah bencana alam kita terjun dengan cara memberikan edukasi, kemudian anak-anak menyediakan infak, dan infak itu akan kami salurkan kepada daerah yang terkena konflik atau bencana. Kemudian ada lagi wisata edukasi. Wisata edukasi itu biasanya untuk kami berikan untuk anak-anak liburan. Nah, jadi untuk mereka 1 jam, 2 jam dari gadget, itu biasanya kita melakukan dongeng dengan nama wisata edukasi liburan ini. Kemudian ada lagi program selanjutnya, Pekan Ceria. Nah, Pekan Ceria itu diadakan setiap bulan sekali, itu wajibnya sebulan sekali, boleh lebih. Itu biasanya kalau kami berkunjung ke kampung-kampung atau ke sekolah-sekolah yang mau kita datangi untuk mendongeng. Dan alhamdulillah saya sendiri juga kemarin pada tahun 2018 diajak untuk mendongeng di Singapura bersama teman-teman dari Indonesia yang ada di Singapura. Kemudian untuk prestasi, alhamdulillah teman-teman dari kampung dongeng juga ada yang mendapat juara 1 mendongeng tingkat Sumatera. Kemudian saya juga alhamdulillah kemarin mendapat juara 2 tingkat nasional pada tahun 2019.
2: Wow. Itu kalau lagi di nasional atau lagi di luar negeri, itu yang paling sering dibawakan tuh dongeng tentang apa biasanya? Yang paling jadi favorit Mbak Tami?
0: Tentang ini karakter anak apa? Persahabatan yang kayak tadi yang disampaikan. Kemudian ada lagi tentang kalau kemarin di Sumbar itu tentang khusus tentang cerita rakyat. Nah, jadi cerita rakyat Bengkulu itu kan bermacam-macam. Nah, salah satunya yang saya pilih kemarin Anok Lumang. Tetapi karena untuk konsumsinya anak usia dini, kita ada sedikit gubahan, jadi tidak tentang percintaan tetapi tentang persahabatan.
1: Indonesia memiliki berbagai macam cerita rakyat, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali warisan budaya. Umumnya, cerita rakyat menceritakan suatu tempat dan asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Pada tokoh cerita rakyat yang disampaikan, bisa dalam bentuk manusia, hewan, dan tokoh lainnya. Oleh karena itu, penting sebagai generasi penerus untuk terus melestarikan budaya yang ada di Indonesia melalui cerita rakyat ini. Dengan membaca macam-macam cerita rakyat, anak jadi mengetahui tentang budaya, adat istiadat, dan nama-nama daerah yang ada di Indonesia. Setiap daerah mempunyai cerita rakyat yang berbeda dan juga menarik. Inilah yang mendasari mengapa cerita rakyat perlu dikenalkan sejak dini pada anak-anak. Upaya pengenalan itu akan lebih mudah jika disampaikan melalui media dongeng. Selain mengenalkan cerita rakyat, dongeng juga bisa dijadikan sebagai media pengenalan tempat-tempat wisata yang ada di suatu daerah. Menjadi sebuah cara pula agar anak lebih mengenal dan mencintai daerah asalnya sedari dini.
0: Cerita-cerita itu tidak hanya kita umum, tapi bisa kita kaitkan dengan pergi ke Pantai Panjang, mengenalkan wisata-wisata Bengkulu, kemudian Benteng Marlboro, Rumah Bung Karno, bisa kita lakukan gitu.
2: Sejauh ini yang sudah disampaikan, apa aja cerita-ceritanya?
0: Kalau untuk
2: yang dari Bengkulu ya?
0: Iya, yang dari Bengkulu itu pergi ke Pantai Panjang. Kemudian ada kebetulan saya sendiri membuat sebuah karakter anak Bengkulu. Itu ada boneka memang saya buat, namanya Jidin. Jidin itu karakternya anak Malabro yang pintar, semangat. Jadi dia itu senang berbagi, kemudian senang, kemudian bergotong royong sama teman-temannya, senang menabung. Apalagi sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan tentang literasi sosial finansial.

0: berinteraksi dengan anak-anak dalam ruang yang beragam menjadi agenda yang dilakukan oleh teman-teman relawan Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Komunitas sosial ini secara terus-menerus akan melaksanakan gerakan mendongeng demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang ceria, cerdas, dan berkarakter baik. Kampung Dongeng Kito Bengkulu juga bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi relawan.
1: Kalau masyarakat awam pengen gabung, caranya gimana?
2: Masyarakat pengen gabung boleh, silakan sebagai relawan itu di Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Base campnya terletak di Simpang 4 Pagar Dewa. Kadang kita di itu di TK Bakti Family, kalau enggak di Sanggar Air Farm, itu juga ada kita di
1: sana. Ada syaratnya misalnya udah harus jago dongeng atau seperti apa? Ini masih awam nih misalnya, kalau dia belum bisa tapi dia pengen, gimana dong?
2: Oh, tidak harus yang mesti bisa dongeng kan, Mbak. Jadi nanti kita di sana belajar, saling belajar. Ada yang bisa mewarnai atau melukis itu boleh. Kemudian ada yang bisa berpuisi, silakan bebas mengeksplor. Jadi tidak hanya wadah dongeng tapi bebas. Kalau misalnya mereka mau belajar dongeng, ayo kita silakan gratis, asal syaratnya itu semangat dan terus konsekuen dan konsisten untuk membangun keceriaan anak Indonesia.
1: Gitu. Nah, menurut Mbak Tami, kalau ada orang yang pengen jadi pendongeng, itu apa aja yang harus dimiliki dulu?
2: Yang pertama adalah keberanian, percaya diri. Kemudian kalau sudah percaya diri, galilah potensi diri dengan cara mengenal karakter suara dulu. Kalau untuk pemula, biasanya saya dulu itu hanya tiga yang dipakai, suara sedang, suara narasi, dan suara besar. Itu aja dulu. Kemudian kalau bagi yang belum bisa, aku masih takut-takut nih, buku pun gak apa-apa gitu kan, sebagai media kita agar kita gak grogi. Nah, nanti kalau kita lama-lama dilatih terus, boleh tanpa alat peraga, boleh juga menggunakan hand puppet ataupun media lainnya, seperti itu.
1: Penting itu ya dong ya, untuk anak-anak?
2: Sangat penting, Kak, karena udah melalui penelitian juga, dan kebetulan kemarin saya juga ada penelitian kecil, memang terasa sangat besar pengaruhnya ketika anak-anak kita berikan dengan dongeng. Bahwa misalnya seperti anak-anak gak pernah nih cuci tangan, kita seperti dongengkan setiap hari, akhirnya mereka mulai-mulai sadar, kemarin kan kata si Jidin misalnya, kan kita harus cuci tangan sebelum makan, terus berdoa, seperti itu. Jadi walaupun hal yang kecil tapi sangat terasa bagi mereka.

pentingnya dongeng untuk mendukung tumbuh kembang anak, budaya mendongeng di kehidupan sosial masyarakat memang harus terus dijaga dan dilestarikan. Bukan hal yang mudah, namun dengan kepedulian dan sinergi banyak pihak, tidak mustahil bahwa mendongeng akan terus lestari meski bersaing dengan canggihnya teknologi. Saya Intan, mewakili semua kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, baik, berdengar kembali bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan waktu kita menunjukkan pukul 21 lebih 49 menit berdengar. Dan masih temani ruang dengar Anda di lagu-lagu daerah. Jadi yang mana berdengar, kami akan hadirkan kembali, yang akan temani ruang dengar Anda malam hari ini.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Ni?
1: Guru dari mana-mana kamu di suasana. Sampai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya. Kau ini kenapa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang kalau buang sampah tuh di tempatnya jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Yes!

terhenti di pinggir sebuah danau yang bernama Danau Dendang Tak Sudah. Sebuah tempat untuk duduk santai sambil menikmati buah kelapa muda dan jagung bakar. Inilah satu-satunya danau di Kota Bengkulu yang berada di tengah-tengah kota. Danau yang terletak di Provinsi Bengkulu ini berlokasi di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Danau Dendang Tak Sudah memiliki luas keseluruhan 557 hektar dan luas permukaan 67 hektar. Yang menarik adalah danau ini memiliki beberapa jenis flora khas, diantaranya anggrek pensil, pelawi, bunga bakung, gelam, terentang, si keduduk, brosong, ambacang rawa, dan pakis. Selain flora, terdapat juga beberapa fauna khas seperti kera ekor panjang, lutung, burung kutilang, babi hutan, ular piton, siamang, siput, dan berbagai jenis ikan termasuk ikan langka seperti kebakung dan

0: tentunya tidak diragukan lagi. Karena memang sejak tahun 1936, Danau Dendam Tak Sudah ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas 11,5 hektar oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1979, kawasan cagar alam ini diperluas menjadi 430 hektar dan pada tahun 1999, wilayah cagar alam diperluas lagi menjadi 577 hektar. Oleh karena itu jugalah, perkembangan perekonomian di kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah mengalami perlambatan. Karena kawasan cagar alam memang memiliki ketentuan dan keterikatan untuk tidak memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat wisata secara bebas.
1: Kawasan ini ya kawasan cagar alam, ya. Jadi nggak bisa
2: diganggu-gugat,
1: istilahnya. Jangankan dikelola, istilahnya disentuh aja sebenarnya udah melanggar. Ya. Nah akhirnya ya. Saya pakat dengan kawan-kawan, misalnya, gimana kalau ini, kalau kita ngusulkan, kita turun status. Jadi kalau dia tadinya cagar CA, ya kita mintalah turun status. Nah, dengan kawan-kawan, dengan tim, akhirnya tim dari pusat pun turun. Nah, apa usulan kita itu, apa keinginan kita itu, ternyata direspon oleh mereka, akhirnya dibawa ke menteri. Nah, akhirnya direkomendasi oleh menteri. Nah, baru berapa bulan inilah statusnya turun.

Meskipun status danau dendam tak sudah diturunkan dari cagar alam menjadi taman wisata alam, pengelolaannya yang beralih ke tangan pemerintah tidak dilepaskan begitu saja oleh masyarakat adat, BKSDA, dan komunitas yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Terlebih, tempat wisata yang sangat penting bagi Kota Bengkulu ini sebagai penyedia air bersih.

bukan berarti dengan turunnya status itu BKSDA lepas tangan, bukan. Di bawah istilahnya pengawasan BKSDA. Nah, BKSDA menyerahkan ke masyarakat, ya terutamanya masyarakat adat. Nah, jadi kawasan ini, jadi udah di ini blok-bloknya, tinggal kita blok-blok pemanfaatannya, apa blok apanya, yang kita mau kelola, ya di mananya.

0: dan kontra tentang perubahan status mengundang banyak opini masyarakat terkait bagaimana pembangunan Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah hendaknya memperhatikan dampak ke depannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar, selaku pelopor komunitas Berendo yang konsen dalam menjaga kelestarian lingkungan Danau Dendam Tak Sudah yang memang sepatutnya kita jaga.
1: Pemerintah sebenarnya udah jauh-jauh tuh udah ada rencana sebenarnya kan. Cuman ya maunya kami itu umpama mau bangun awning, mau bangun apalah. Ya coba ditinjau ulang lah. Jadi kalau mau bangun awning itu jangan seperti di Pantai Panjang itu. Dibangun berapa? 3x3. Mau dijadikan apa? Nah jadi biar istilahnya apa 7x9. Apa 5x6 umpamanya kan enak. Iya. Nah, itu model master plan yang dibuat itu kan dari apa nama itu Dinas Wisata. Nah, kami enggak setuju. Dasar kami enggak setuju itu terlalu Eropa banget. Kalau kami lihat. Nah, jadi maunya kami itu adalah simbol istilahnya apa?
2: Bengkulu gitu.
1: Bengkulu istilahnya apa? Adatnya. Jadi janganlah menghilangkan yang sudah ada.

0: pedagang lainnya yang sudah lama berjualan di kawasan Danau Dendam tak sudah. Salah seorang pedagang seperti Mbak Yulis yang sebenarnya tidak begitu paham tentang perubahan status Danau Dendam tak sudah. Yang mereka tahu, disinilah mereka mencari penghidupan.
1: Kalau kami yo-yo bae, ikut-ikut orang Siko bae. Kalau kayak orang Siko yo, yo kayaknya setuju-setuju. Soalnya kita bukan asli sini kan. Paling yang diharapkan tuh minta apa dak, ada permainan lah kan di sini. Kan di sini cuman nengok tuh cuman apa, danau yang tergenang aja. Tidak ada permainan kan, tidak ada orang, pokoknya penari orang lah. Biar orang tuh rame kan di sini, biar orang rame mampir baratnya. Itu nah. Kalau kini sepi, apa yang nak ditengok orang? Ada bebek-bebeknya, cek tenang. Ada kan ada jembatan layang, cek tenang. Bikin elok tempe anak main.

0: Perencanaan pembangunan mendukung perubahan status Danau Dendam tak sudah membawa perubahan nyata bagi masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di sana. Hanya saja perubahan tersebut harus memikirkan manfaat dan tujuan jangka panjang. Keinginan masyarakat di sekitar sangatlah sederhana. Pembangunan yang tidak meninggalkan kebudayaan dan tradisi masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal dan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan para pedagang.
1: Kalau kemarin-kemarin pingin katanya mau bangun jogging track. Nah, kalau kami itu bukannya menghambat pemerintah untuk membangun, cuman coba ditinjau ulang lah. Kegunaannya jogging track itu
2: untuk apa?
1: Terus dampaknya nanti apa? Nah, dampaknya udah pasti sampah. Nah, sedangkan danau ini, kalau kita mau jujur, semuanya selain tanpa terkecuali, maunya orang Lembah, maunya orang mana, danau ini fungsinya untuk kota ini amat sangat penting, terutama air bersih.
0: Support pemerintah sangat dibutuhkan bagi perkembangan wisata alam yang berdampak positif. Diperlukan duduk bersama yang mampu menghasilkan kata sepakat atas perubahan Danau Dendam tak sudah agar ke depan tidak merusak keasrian cagar alam tersebut.

cerita rakyat yang sangat menarik tentang danau dendam tak sudah. Banyak flora dan fauna yang harus dijaga agar tidak punah. Bahkan, cerita mistik tentang buaya buntung yang sangat menarik. Semua ada di sini, di Danau Dendam Tak Sudah. Hendaknya danau yang sudah ada sejak zaman Belanda di kota Bengkulu ini harus dipertahankan dan dijaga dari kerusakan. Terlebih, setelah penurunan statusnya menjadi taman wisata alam, diharapkan masyarakat adat dan pemerintah dapat duduk satu meja untuk menentukan yang terbaik bagi Danau Dendam Tak Sudah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Oh, Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Naila seneng banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh, iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Yaudahlah, kita dangdutan aja

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara.

0: ketika masuk ke Gang Teratai Kebun Ros ini, Kampung Mural Budaya Kito ini memang kesannya Bengkulu banget. Karena dari sekian banyak mural-mural yang ada, hampir semuanya menampilkan ciri khas Bengkulu seperti Dol, ada Fort Marlboro, ada Besure, ada apa bunga rafflesia. Jadi ketika kita foto di sini, orang bakal tahu, oh ini di Bengkulu kayak gitu.
1: Street art di berbagai kota di Indonesia menjadi destinasi wisata yang menarik. Para seniman membuat jalanan menjadi media menyalurkan karya yang luar biasa. Satu dari street art yang menarik adalah mural. Mural menjadikan ruang publik yang kosong bahkan terlihat kumuh menjadi lebih indah dipandang. Di Kota Bengkulu, tepatnya di Lorong Teratai, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, ada sebuah kampung mural bernama Kampung Mural Budaya Kito. Di sana, dinding-dinding yang dulunya hanya menjadi pembatas pekarangan rumah dengan jalan lalu lintas masyarakat, tidak terawat, terlihat kumuh, kini dimodifikasi menjadi dinding-dinding yang lebih indah dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Berawal dari ide yang dicetuskan Lurah Kebun Ros, didukung oleh masyarakat dan komunitas atlet mural Bengkulu, sekeliling dinding rumah warga RT 7, 8, dan 9 dalam wilayah RW 3 Kelurahan Kebun Ros dipercantik dengan lukisan mural warna-warni.
2: Kampung Mural Budaya Kito berasal dari gagasan dan ide kita bersama bahwa kita ada mural yang sudah terbentuk lewat program IPAL Komunal, itu ada mural. Jadi saya punya ide bersama tokoh masyarakat Kelurahan Kebun Ros, bagaimana caranya dinding-dinding kita itu dibuat mural gitu kan, mural tetapi ada temanya. Nah, ketika ada program dari Bapelitbang untuk program kampung tematik, terus ada mahasiswa Unihas sebagai tugas dari LPPM Unihas, ide itu saya munculkan untuk menggambar dinding-dinding masyarakat khususnya di RW 03 yang rumahnya banyak dinding kosong, kita buat mural. Nah, ketika dilombakan dan kita memenangkan ya, presentasi oleh mahasiswa Unihas memenangkan dari 3 kelurahan yang diajukan di Kecamatan Teluk Segara, proposal mereka memenangkan itu. Terjadilah pembentukan KSM dan pengelolaan pembuatan Kampung Mural Budaya Kito itu diawali dengan pembentukan kelompok KSM namanya di RW 03, ada Pak RW, ada tokoh masyarakat, ada ketua adat. Okay. Kita bentuk, kita serahkan uangnya, kita cari pelukisnya. Nah, kendalanya ketika harus melukis mural, kita harus cari pelukis yang benar-benar memang pelukis gitu kan. Nah, kebetulan kita ketemu di pelukis pertama, mungkin karena ini bidang-bidang lukisnya agak luas, agak rumit kalau cuma satu atau dua orang. Kita ketemu atlet mural Bengkulu itu ya. Jadi, nah mereka bekerja sama dengan KSM, kelompok masyarakat yang mengelola dana itu, dan mereka festivalkan. Jadi hasilnya berbagai macam mural yang ada, tetapi finishingnya tetap atlet mural itu sendiri.
1: Komunitas seni lukis atlet mural Bengkulu yang melakukan pembuatan mural dibantu pula oleh peserta lomba dalam kegiatan festival mural yang diikuti mahasiswa dan pelajar. Mereka membuat mural-mural yang menceritakan kebudayaan bumi rafflesia seperti alat musik dol, tari ikan-ikan, telong-telong, serta pertunjukan festival Tabut Bengkulu. Beberapa mural yang dibuat pun ada yang merupakan mural interaktif, seperti instalasi orang memainkan dol yang dipadukan dengan lukisan kain besure, seni kaganga, pakaian adat Bengkulu, hingga alat musik tradisional serunai. Bukan hanya memperindah sederetan ruang kosong, namun mural di Kampung Mural Budaya Kito turut menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
2: Ya, kita mengandalkan mural yang di depan dulu ya. Mural di depan, di sana ada mural awalnya dari gerbang itu, ada sepasang pengantin, terus ada dolnya. Ada orang yang sedang menari kayaknya, ada permainan di depan sekali itu menarik untuk didatangi. Tetapi semua mural-mural yang dihasilkan, karena ini seniman semua, saya bersyukur, terima kasih pada atlet mural itu. Jadi inspirasi mereka itu tercetuskan ke mural-mural itu. Dan ini memang mahakarya, bukan karya yang sembarangan. Ini mahakarya. Semua teman-teman itu pada tanggal berapa itu melukis bersama-sama. Jadi melukisnya serentak gitu kan, di kelompok-kelompok ada spot-spotnya. Ya sebelum itu kan gininya pada kusam kan, gininya kusam, terus gak menarik. Terus kalau orang lewat agak serem-serem gitu, apalagi kalau malam-malam. Jadi setelah dindingnya digambar, terutama di sini kan banyak anak kos, ada perlintasan karena membatasi dari Teratai mau ke Kebun Ros suka jalan kaki. Jadi sekarang udah cantik, udah rapi gitu. Nanti mungkin kedepannya perlu kita tambah lampu-lampu kali-kali biar malam semakin cantik, dan keinginan itu bisa dikunjungi malam hari seperti kampung mural, kampung tematik yang lainnya. Ini kan baru RW 03, kita kan punya 3 RW
3: lagi.
2: RT RW 1 dan RW 2 belum kita sentuh gitu kan. Tetapi untuk membuatnya serentak seperti ini butuh dana yang besar untuk gotong royong jagakan kebersihannya itu. Kita akan menggali budaya-budaya Bengkulu. Sebenarnya sangat banyak ornamen rumah adat aja Bengkulu, kalau kita buka ornamen-ornamen kita kan di, kalau kita mau lihat kan ada di museum tuh kan, kalau kita mau gali ya di sana banyak yang perlu kita gali. Sebenarnya sangat banyak yang bisa kita gali gitu kan. Kita lihat aja, browsing aja di YouTube, internet. Di sana mereka menggali kampung batik, kampung pahlawan, semua digambar. Kita kan banyak pahlawan, kita cerita ada simpang 500 Samban, Gading Cempaka, segala macam. Ya, cuman kalau kita melukis mereka yang sudah enggak ada, itu perlu pelukis yang konsentrasi tinggi. Kita udah bicara sama pelukis ini. Pelukis dengan nama seniman itu dia berhubungan dengan alam. Alam pikiran dia kan untuk melukis, bukan mewarnai ya. Dia melukis dari nol gitu, dari mengkonsepkan gambarnya, memberi gambar motifnya apa gitu kan, bentuknya apa, mewarnai gitu kan. Nah ketika dia gradasi warna yang dipakai gak matching gitu kan, orang lihat juga gak menarik. Ketika gradasi warna dan gambarnya itu agak serem, jadinya kesannya serem. Ketika dia cantik, menjadi cantik. Nah maunya itu bukan hanya di Kebun Ros aja gitu kan. Mural banyak di Kota Bengkulu, terutama di Sanimas, di kampung di Ipal-Ipal. Cuman kalau di Ipal tidak dikunjungi di dalam kampung. Yang ada kampung itu yang kampung KB, ada muralnya.
1: Budaya Kito, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, mampu memiliki daya tarik sendiri serta suasana yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Saat telah dihiasi lukisan mural yang berwarna-warni, mempercantik dinding rumah warga. Dengan banyaknya mural-mural indah dan syarat makna tentang budaya Bengkulu, Kampung Mural Budaya Kito juga perlahan menjadi destinasi wisata baru yang mulai dikunjungi masyarakat dalam dan luar wilayah Kota Bengkulu. Beberapa mural pun menjadi andalan untuk latar belakang spot foto kekinian. Pilihan gambar dan gradasi warna-warna mural yang cerah menjadikan Kampung Mural Budaya Kito lebih menarik untuk dikunjungi. Masyarakat yang membutuhkan konten foto dan video untuk media sosial pun menjadikan Kampung Mural sebagai pilihan tepat untuk berwisata.
4: Kami tadi datang ke sini ya, berdua ya, saya Milda sama Ria dari Blogger Bengkulu. Tadi diliatin pertama itu ada mural kupu-kupu, terus ada doll, terus ada ini apa bunga ya. Oh iya, saya pertama kali masuk ke sini tadi terkesannya gini. Jadi mikirnya ini kayaknya belakang rumah penduduk ya. Jadi kita tuh diajak muter, bener ya, kayak masuk lorong kayak gitu kan, muter, masuk. Tapi kalau yang biasa kita kebayang masuk ke gang sempit misalnya kotor atau kumuh, ini kayaknya kita lupa kayak gitu kalau kita berada di gang sempit, karena dinding-dindingnya itu ada gambar yang menarik, kemudian kita foto tadi yang ngambil video, pokoknya keren lah.
0: Gang-gangnya ini bersih, jadi nyaman banget kalau kita mau walking tour di sini sambil lihat-lihat mural-mural yang memang kreatif banget dan bisa menambah foto-foto keren di feed Instagram maupun di Facebook kita nantinya.
1: mural di Gang Teratai Kebun Ros tidak hanya memberikan warna baru, tapi diharapkan juga memberikan efek positif bagi kehidupan sosial masyarakat di sana. Dengan menjadi kampung mural dan banyaknya masyarakat berdatangan untuk berswafoto gratis, diharapkan pula bisa menjadi peluang untuk masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian.
2: Ya, harapan ini menjadi daya tarik

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Naila seneng banget, hari ini bisa jalan sama papa.
4: Papa juga pasti seneng, iya kan pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pak?
5: Hah? Iya, nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, pak?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terinci di seluruh penjuru langit dan bumi serta di antara keduanya. Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat makhluk-Nya bahkan sebelum mereka diciptakan, mengetahui rezeki, ajal, amal, gerak, dan juga diamnya mereka, serta mengetahui siapa di antara mereka yang sengsara juga bahagia. Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau lahul mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Dan pada sisi Allah lah kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Quran Surat Al-An'am ayat 59. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, Quran Surat At-Taubah ayat 115. Kalau itu kondisinya, bagaimana mungkin kita tidak melaksanakan perintahnya? Bagaimana mungkin kita melakukan larangannya? Bagaimana mungkin kita curang? Bagaimana mungkin kita dusta dan juga berbuat negatif yang lainnya? Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berpikir, juga berbuat baik.

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
0: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf, Pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
2: "Boleh, Mas. Apa yang bisa saya bantu?"
0: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
2: "Baik, Mas. Mari saya bantu bawakan."
0: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Di kala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya, Bu. Saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya, Bu. Agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi tiga dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng, karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya, Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji." Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rejeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan, "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya, Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang.

Cerah Jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga tua dan keluarga juga diberi kedudukan."

Cerah Jiwa. Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Karena Tuhan hanya menyuruh hamba mengurusnya dan tidak menyuruh memakannya, maka hamba tidak akan berkhianat." Rupanya, Mubarak bukan sekedar seorang budak, namun seorang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya, padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka, lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan Allah.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Ya baik, peringatan tentang sudah bersama kita di tes pintu malam ini mewakili seluruh kelompok yang bertugas berdiri dari ruang negara Anda. Kita sampai jumpa di tes pintuan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 98,8 FM RRI Bintuhan.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi melalui siaran program 1 RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melalui Religi Pagi kali ini saya akan membahas sebuah topik, yakni 5 posisi anak bagi orang tuanya menurut Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup bagi setiap keluarga muslim, baik bagi yang telah mempunyai keturunan atau mereka yang sedang menanti hadirnya keturunan, atau juga yang sedang khusyuk dalam munajat agar diberikan amanah indah itu, ataupun yang sedang belajar untuk menapaki tangga menuju bahtera rumah tangga. Itulah Al-Quran yang harus menjadi tempat kita bertanya. Al-Quran menyampaikan bagi setiap keluarga muslim bahwa anak mempunyai 5 potensi bagi kehidupan orang tuanya, potensi baik maupun potensi buruk. Adapun 5 potensi itu, yang pertama adalah anak itu berpotensi menjadi hiasan bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqantarati minal zahabati wal fiddati wal khayli was sawamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang-binatang ternak, serta sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang paling baik, yakni surganya. Di dalam ayat tadi, anak disebut sebagai satu dari kesenangan hidup di dunia ini. Setiap manusia pasti telah terhiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita tempat kembali yang paling baik, yakni surga di sisinya. Anak sebagai hiasan yang menghiasi hidup orang tuanya menjadi berwarna indah. Anak-anak ibarat pelangi, warna mereka yang berbeda-beda membuat suasana rumah tangga menjadi begitu indah dipandang mata. Kehadiran mereka selalu dinantikan, terlihat jelas di pelupuk mata orang tuanya pelangi itu. Apalagi saat pelangi itu ada di tempat yang jauh, sehingga kerinduan pada anak-anak makin meningkat. Untuk itulah para orang tua siap untuk melakukan apa saja dan membayar berapa saja untuk mendapatkan keturunan. Karena keindahan hidup menjadi berkurang ketika keturunan yang dinanti belum juga hadir. Anak-anak memang indah, keindahan tak tergantikan oleh apapun. Gerak mereka
suara mereka, raut wajah mereka, tingkah pola mereka, tawa mereka, bahkan tangis mereka pun membuat suasana rumah tangga menjadi indah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, anak itu berpotensi sebagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wal auladukum fitnah wa anallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Surat At-Tawwabun ayat 15. Anak juga menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya, seperti yang telah disampaikan dua ayat tadi, sehingga kedua orang tua diminta agar berhati-hati. Kehendaan itu tidak boleh melalaikan kenikmatan kita memandanginya, tidak boleh melalaikan kita dari tugas sebagai orang tua menjadi hamba Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Seberapa kuat kita menikmati keindahan pelangi, bisa jadi kita yang berhenti menikmatinya, atau pelangi itu akan segera menghilang di antara warna langit lainnya. Jika tidak berhati-hati, saat kenikmatan itu telah pergi, kita baru sadar bahwa kewajiban yang telah kita lalaikan. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan, banyak hak orang lain yang kita abaikan, banyak potensi kebesaran orang tua menjadi terhenti karenanya, dan akhirnya bisa kehilangan kesempatan meraih keindahan yang abadi dan hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kerugian yang sangat besar. Para pendengar rahimakumullah. Lalu yang ketiga, anak itu bisa berfungsi atau berpotensi menjadi anak yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu 'alaihim falyatakullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menyampaikan perkataan yang benar. Orang tua diminta agar memperhatikan benar generasi setelahnya. Tidak boleh hadir generasi lemas peninggal orang tuanya. Perhatian besar orang tua untuk meninggalkan segala yang membuat mereka kuat adalah merupakan kewajiban. Ayat ini mengingatkan agar orang tua berhati-hati jika nanti belum menyiapkan anak keturunan, sehingga mereka menjadi beban masyarakat dan zaman. Kelemahan dalam masalah keimanan, kelemahan dalam masalah pemahaman agama, dan kelemahan di dalam masalah ibadah dan akhlak. Para orang tua harus menyiapkan agama anak-anaknya, karena pasti nanti akan menanyakan amanah itu kepada orang tuanya. Kelemahan dalam masalah ekonomi, kelemahan dalam masalah kesejahteraan, dan kelemahan dalam masalah fasilitas. Para orang tua bertanggung jawab jika kelemahan ini menjadi alasan jauhnya anak-anak dari Allah, sehingga meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan
jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan wawasan dalam hidup, kelemahan dalam kemampuan untuk menjalani hidup, itu artinya para orang tua harus membekali mereka semua ilmu dan wawasan serta skill anak-anak. Kesalahan fatal ketika orang tua sibuk menikmati hidup sendiri tetapi lalai menyiapkan ilmu, wawasan dan skill bagi anak-anak mereka. Kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam jiwa dan mental, kelemahan yang mengakibatkan mereka hanya menjadi pecundang dan bukan menjadi seorang pemenang. Lalu yang keempat, anak itu berfungsi atau berpotensi sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdhurhum wa in ta'fu wa tadfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taghabun ayat 14. Sangat mengerikan membaca ayat ini. Allah memerintahkan agar setiap orang tua berhati-hati terhadap anak, karena sebagian dari mereka bisa menjadi musuh. Jika anak telah menjadi musuh orang tuanya, maka hilanglah sebagian besar kebahagiaan di dalam rumah tangga, karena hiasan itu kini menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan, dan semua kesengsaraan dalam hidup orang tuanya. Anak yang nakal, anak yang durhaka, anak yang bodoh menjatuhkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang dulu diasuh siang dan malam berubah menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan, dan menyengsarakan. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak itu berpotensi menjadi anak yang baik, menyejukkan pandangan mata bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbi qala rabb habli min ladunka zuriatan taibatan innaka samii'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah anak yang diharapkan oleh setiap keluarga. Untuk itulah ayat-ayat yang digunakan untuk membahas poin ini berupa doa, dan ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Doa adalah harapan dan munajat kepada yang menciptakan semuanya. Anak yang baik, anak yang menyejukkan pandangan mata, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jelas ini adalah hasil panen jerih payah orang tuanya setelah sekian lama dalam kesusahan membina anak-anaknya, dan saat itulah mereka menemukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh, anak yang menyejukkan mata, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar religi pagi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Sari Berita, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih dalam rangka menuju swasembada nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyiapkan penerapan manajemen talenta. Bersama saya Miaturohma, inilah berita selengkapnya. Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih dalam rangka menuju swasembada nasional. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih seluas 55 hektar sebagai bagian dari program swasembada bawang putih nasional. Program tersebut dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita mengatakan, pengembangan bawang putih merupakan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada komoditas tersebut. Alokasi lahan terbesar berada di Kabupaten Kepahyang seluas 25 hektar.
2: Program bawang putih ini memang program Pak Prabowo dalam rangka swasembada bawang putih. Kita Provinsi Bengkulu itu dapat alokasi 55 hektar untuk pengembangan bibit bawang putih di 3 kabupaten, Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Nah, yang paling luas itu di Kabupaten Kepahyang itu 25 hektar. Kalau sekarang itu mereka sudah mulai proses pelaksanaan, seperti kalau yang di Lebong itu sudah bibit bawang putihnya udah nyampai, nah, tinggal sarana-prasarananya. Nah, itu satu kelompok tani itu mendapat bantuan bibit untuk per hektarnya itu sekitar 800 kilo. Dan itu ada pupuk, ada pestisida, ada mulsa. Jadi bantuan itu cukup lengkap.
1: Menurut Sri Herlin, bantuan pengembangan bawang putih diberikan secara lengkap kepada kelompok tani penerima. Khusus di Kabupaten Lebong, bibit bawang putih telah tiba dan saat ini tinggal menunggu dukungan sarana serta prasarana. Bantuan tersebut mencakup bibit sekitar 800 kg per hektar, pupuk, pestisida dan mulsa untuk mendukung budidaya bawang putih. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap program ini dapat meningkatkan produksi bawang putih sekaligus mendukung upaya mencapai swasembada komoditas tersebut. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Abu vulkanik akibat aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau telah memasuki wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan kondisi tersebut telah berlangsung hampir 2 hari ini. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kaur, Gusril Fauzi menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Gusril Fauzi meminta masyarakat untuk mengurangi perjalanan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap berada di dalam rumah dan menghindari aktivitas di ruang terbuka hingga kondisi kembali aman. Selain mengurangi aktivitas di luar rumah, masyarakat yang terpaksa bepergian diimbau menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dari paparan abu vulkanik. Warga juga diminta menggunakan kacamata atau pelindung mata untuk mengurangi risiko iritasi akibat abu yang terbawa udara. Gusril mengingatkan masyarakat agar tidak menghirup abu vulkanik secara langsung karena dapat mengganggu kesehatan terutama pada saluran pernafasan. Karena itu penggunaan perlindungan diri menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan selama abu vulkanik masih berada di wilayah Kaur. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan penerapan manajemen talenta untuk membangun sistem pengembangan karir ASN yang lebih objektif dan berbasis kinerja serta potensi. Lengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyiapkan penerapan manajemen talenta sebagai upaya membangun sistem pengembangan karir aparatur sipil negara atau ASN yang lebih terstruktur, objektif, dan sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai. Melalui sistem ini, pengembangan karir ASN diharapkan tidak hanya didasarkan pada masa kerja, tetapi juga mempertimbangkan kinerja dan potensi yang dimiliki setiap pegawai. Sekda Provinsi Bengkulu Heruan Antoni mengatakan setiap

0: ASN nantinya akan dinilai berdasarkan dua aspek utama, yakni kinerja dan potensi. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam menentukan posisi serta arah pengembangan karir ASN sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk mengukur kinerja, penilaian akan mengacu pada hasil sasaran kinerja pegawai atau SKP serta capaian kerja ASN yang dinilai oleh atasannya langsung. Sementara itu, aspek potensi akan diukur melalui uji kompetensi dan assessment center untuk memperoleh gambaran kemampuan serta potensi pengembangan masing-masing pegawai. Hasil penilaian kinerja dan potensi tersebut nantinya menjadi dasar dalam pemetaan talenta ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dengan pemetaan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi pegawai yang memiliki kinerja dan potensi tinggi sekaligus menentukan program pengembangan karir yang sesuai. Sebelum diterapkan secara penuh, pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan koordinasi dengan BKN untuk memastikan mekanisme manajemen talenta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 September 2026. Herwan Antoni mengatakan penerapan manajemen talenta diharapkan dapat memberikan sistem pengelolaan ASN yang lebih terarah serta memberikan kesempatan bagi pengembangan karir berdasarkan kompetensi dan kinerja. Pemerintah provinsi juga akan menyiapkan berbagai kebutuhan agar penerapan sistem ini dapat berjalan secara optimal.
1: Jadi nanti SKP mereka, tadi sudah kami sampaikan, sangat menentukan kinerja mereka. Ya, baik itu kinerjanya baik, sangat baik, ataupun tidak baik. Oleh karena itu, ya, kita akan mempersiapkan manajemen talenta sebagai salah satu instrumen daripada pengembangan karir daripada ASN, baik melalui peran sebagai pejabat fungsional ataupun nanti melalui pejabat struktural.
0: Setelah manajemen talenta diterapkan di tingkat Pemprov Bengkulu, sistem serupa nantinya akan dilanjutkan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Langkah ini diharapkan dapat membantu sistem manajemen talenta ASN yang lebih terintegrasi di seluruh daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan. Puspasker Arum, RRD Bengkulu melaporkan.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Rumah Sejahtera Terpadu atau RST bagi 10 orang tua murid sekolah rakyat terintegrasi. Satu KAUR yang tersebar di 5 kecamatan. Ketua Tim Pendamping Sosial Kabupaten KAUR Yoga S. Mardisan mengatakan, bantuan ini merupakan wujud dukungan kepada Nuri Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga siswa kurang mampu. Sinergi antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat dalam program ini menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan. Lingkungan rumah yang sehat dan kondusif dinilai sangat mendukung proses tumbuh kembang serta kegiatan belajar anak-anak di rumah. Melalui bantuan ini, Kemensos dan Pemda Kabupaten KAUR berharap para penerima manfaat dapat memanfaatkan hunian baru secara optimal untuk kehidupan sehari-hari. Teknologi digital bukan buka ruang belajar lebih kreatif. Guru dituntut makin adaptif. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
3: Pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan semakin membuka peluang bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teknologi tidak lagi sekedar menjadi alat bantu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memperkaya metode mengajar sekaligus memperluas akses terhadap sumber belajar. Suyanti, selaku Google Educator Group Seluma, sekaligus Kepala Sekolah Dedikatif 2025 yang mendorong para pendidik untuk tidak takut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan perangkat dan juga platform digital harus diarahkan untuk membuat proses belajar lebih bermakna, bukan sekedar mengikuti tren. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyajikan materi dalam bentuk video, presentasi interaktif, kuis maupun tugas kolaboratif. Dengan variasi tersebut, peserta didik tidak hanya menerima materi secara utuh, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi, berdiskusi, berkreasi, dan juga menunjukkan pemahamannya melalui berbagai bentuk karya.
4: Jadi ini dalam pembelajaran mendalam ini menciptakan kerangka pembelajaran yang menarik sesuai dengan 4 kerangka dalam pembelajaran. Salah satunya adalah digitalisasi dalam pembelajaran. Dan di sekarang itu era-era anak-anak itu emang semua bangun tidur pun selalu menggunakan ada gawai. Bahkan bukan hanya anak, tapi orang tua juga begitu. Jadi kita perlu memberikan literasi digital kepada anak-anak kita supaya mereka lebih memiliki kemampuan pola berpikir dan pemanfaatan digital sehingga mengurangi pengaruh-pengaruh negatif. Menciptakan kerangka pembelajaran yang menarik, kontekstual sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang, kondisi sekarang ini, maka salah satunya adalah memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran.
3: Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu guru mengelola pembelajaran secara efektif, mulai dari penyampaian materi, pemberian tugas, hingga komunikasi dengan peserta didik. Berbagai perangkat pendidikan digital saat ini juga menyediakan fitur kolaborasi dan juga pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru serta siswa bekerja sama dalam satu ruang digital. Transformasi digital di sekolah tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan jaringan internet. Peningkatan kompetensi guru menjadi bagian penting agar teknologi benar-benar digunakan secara tepat, aman, mendukung tujuan pendidikan, sejalan dengan kerangka kompetensi TIK UNESCO yang menempatkan kemampuan digital guru sebagai salah satu unsur penting dalam penguatan pembelajaran. Zilviani RR Bengkulu melaporkan.
2: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Sri Ihsan kemarin secara resmi menutup Kemah Pramuka Madrasah Daerah atau KPMD tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 di Bumi Perkemahan Uinvas Bengkulu. Penutupan perkemahan 4 hari yang mengusung tema mewujudkan generasi muda yang maju, bermutu, dan mendunia dihadiri jajaran pimpinan Uinvas Kuarda 07 Bengkulu serta 1.500 peserta dari 75 pangkalan madrasah. Dalam amanatnya, Sri Ihsan menegaskan bahwa pembongkaran tenda bukan berarti berakhirnya nilai-nilai disiplin dan kemandirian yang telah dipelajari peserta. Ia menjelaskan bahwa KPMD dirancang sebagai ruang pendidikan karakter yang melatih tanggung jawab, keberanian, kepedulian sosial, serta kerjasama tim di lingkungan madrasah. Sepulang dari ajang perkemahan ini, para siswa diharapkan membawa perubahan positif dengan menjadi pelajar yang lebih tertib, berbakti kepada orang tua, serta aktif memberi manfaat di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa esensi sejati gerakan pramuka terletak pada pembentukan akhlak mulia, serta sikap pengabdian yang konsisten, bukan sekedar identitas seragam atau keterampilan baris berbaris di lapangan. Simulasi OMI 2026 rampung. OMI tingkat Kabupaten Kaur dimulai 7 September. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 saat ini di Kabupaten Kaur memasuki tahapan simulasi yang dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 6 September 2026. Simulasi tersebut diikuti peserta dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Saunuyah, dan Madrasah Aliyah sebagai bagian dari persiapan menghadapi pelaksanaan OMI secara resmi. Untuk hari Minggu 6 September 2026, simulasi dilaksanakan khusus bagi peserta tingkat MI. Sementara itu, simulasi untuk jenjang MTSN dan MA telah selesai dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 September 2026. Kasih Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Mugia menjelaskan bahwa simulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal mekanisme pelaksanaan OMI sebelum mengikuti tahapan kompetisi. Selain itu, simulasi juga menjadi sarana untuk memastikan kesiapan peserta madrasah maupun perangkat pendukung pelaksanaan kegiatan. Mugia mengatakan setelah tahapan simulasi selesai, OMI tingkat kabupaten akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 September 2026. Selanjutnya, untuk pelaksanaan OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun ini terdapat perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena kegiatan akan dilaksanakan di kabupaten masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2026.
6: Kemudian pelaksanaan OMI tingkat kabupaten akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 9 mendatang. Dan untuk OMI tingkat provinsi untuk tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Untuk tahun ini OMI provinsi dilaksanakan di kabupaten pada tanggal 5 sampai 7 Oktober mendatang.
5: Adapun mata pelajaran yang akan dilombakan dalam OMI meliputi matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta sosial terintegrasi. Materi yang diberikan diharapkan mampu mengasah kemampuan berpikir peserta didik sekaligus mendorong mereka memahami persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun mata pelajaran yang akan dilombakan dalam OMI meliputi matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta sosial terintegrasi. Materi yang diberikan diharapkan mampu mengasah kemampuan berpikir peserta didik sekaligus mendorong mereka memahami persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Mugiem, tujuan utama pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia adalah memastikan proses pendidikan di madrasah dapat melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter dan memiliki daya saing. Melalui kompetisi tersebut, peserta tidak hanya dinilai berdasarkan hasil yang diperoleh, tetapi juga melalui proses yang mencerminkan kejujuran, sportivitas dan kerja keras. Demikian, Lili Rahman, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Penutupan kemah pramuka madrasah daerah tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar di Bumi Perkemahan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan kepramukaan, khususnya di lingkungan madrasah. Ketua Dewan Rencana Putra UIN FAS Bengkulu, Muhammad Fadli, mengatakan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bukan sekedar ajang berkumpulnya anggota pramuka madrasah, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama yang mempertemukan peserta dari berbagai daerah dalam suasana kebersamaan. Menurut Fadli, KPMD tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar pada September 2026 ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari 75 pangkalan madrasah seprovinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut juga menekankan penguatan nilai spiritualitas, kedisiplinan dalam menjalankan ibadah sholat, serta kepedulian terhadap lingkungan sehingga peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kepramukaan, tetapi juga pembentukan karakter yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya rangkaian KPMD, Fadli berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sejak hari pertama hingga penutupan dapat membawa pulang pengalaman dan pembelajaran baru. Pengalaman tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan diri peserta serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun madrasah, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kegiatan pramuka di Provinsi Bengkulu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar lomba video konten literasi untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar perlombaan video konten literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kompetisi kreatif ini dibuka secara gratis dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat umum. Panitia membebaskan peserta memilih subtema menarik seperti rekomendasi buku, profil perpustakaan, atau pentingnya membaca digital. Format video dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk kreasi konten pendek seperti Reels atau TikTok. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Saleh John MPD mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang menghibur dan edukatif. Melalui gawai, masyarakat diajak menyebarkan virus membaca dengan cara yang lebih modern. Pihaknya menyediakan hadiah total jutaan rupiah beserta sertifikat penghargaan bagi para pemenang terbaik.
8: Kita laksanakan lomba ini, tujuannya apa? Tujuannya saat ini kan dunia media sosial, media elektronik ini sudah zamannya. Kami mengadakan konten ini, inilah wadah yang baik untuk meningkatkan apa namanya itu konten-konten kalau bisa itu di ruang lingkup perpustakaan Kaur atau di yang akan kita angkat itu Kabupaten Kaur lah.
7: Penilaian akan menitik beratkan pada kesesuaian pesan literasi, kualitas visual dan originalitas ide materi. Calon peserta beberapa hari lalu telah mendapatkan pembekalan perihal lomba yang akan diikuti. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan kreator konten baru yang peduli terhadap kemajuan pendidikan bangsa. Untuk itu masyarakat jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini dan segera persiapkan karya video literasi terbaiknya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Sebanyak 650 atlet ramaikan Student Taekwondo Championship di Curup. Berikut laporan sengkapnya bersama Akbar Mahardika Putra.
9: Sebanyak 650 atlet meramaikan the Student Taekwondo Championship Piala Ketua Umum Pengprov TI Bengkulu yang digelar di Gor Curup, Kabupaten Rejang Lebong, 4-6 September 2026. Kejuaraan Taekwondo Bengkulu tersebut resmi dibuka pada Sabtu 5 September 2026 dan diikuti atlet dari berbagai daerah di dalam maupun luar Provinsi Bengkulu. Kejuaraan ini menjadi salah satu wadah pembinaan sekaligus pengembangan minat dan bakat atlet muda dalam olahraga Taekwondo. Para peserta berasal dari berbagai klub atau dojang dengan sejumlah kategori pertandingan, mulai dari pemula, semi prestasi hingga prestasi. Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia, Pengprov TI Bengkulu, Haja Sri Astuti SPD, SD, mengatakan perkembangan taekwondo di Bengkulu menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari sejumlah prestasi yang berhasil diraih atlet Bengkulu, termasuk sumbangan medali perunggu pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Menurut Sri, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi atlet di berbagai dojang untuk meningkatkan intensitas latihan dan terus mengembangkan kemampuan. Pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting agar atlet Bengkulu semakin siap menghadapi kompetisi di tingkat daerah maupun nasional.
10: Alhamdulillah, taekwondo semenjak POPNAS kemarin dapat medali perunggu, ini sebuah prestasi yang besar. Sehingga saya tengok memang para atlet semangat. Di dojang-dojang pun semangat untuk berprestasi.
9: Selain menjadi ajang kompetisi, The Student Taekwondo Championship juga menjadi kesempatan bagi para atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Persaingan antara atlet diharapkan mampu membentuk mental bertanding sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan menuju prestasi yang lebih tinggi. Salah satu wali peserta, Vini Restu, mengatakan dukungan orang tua menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet sejak usia dini. Ia bersama orang tua lainnya memilih taekwondo setelah melihat bakat dan ketertarikan anak terhadap olahraga tersebut sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak.
11: Untuk memilih sebenarnya kami hanya melihat potensi dari anak yang kami punya. Kebetulan keempat-empatnya memang dari kecil mereka sangat aktif, bergerak, sehingga kami pikir bahwasanya bisa untuk disalurkan aktivitas gerak aktifnya itu ke taekwondo, dan alhamdulillah didukung oleh klub kami. Kebetulan di klub kami di Jaguar Squad UMB. Nah, dari situlah kita melihat keberbakatan dan melatihnya menjadi lebih siap, walaupun mungkin kita juga tidak mempersiapkan mereka sebagai atlet, tapi dengan mereka tekun belajar, kemandirian, disiplin, itu yang bisa kita tumbuhkan dari latihan yang selama ini diterapkan di dojang kami.
9: Ia menjelaskan, dukungan dari klub juga membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mereka melalui latihan rutin dan pembinaan yang terarah. Dengan dukungan orang tua serta klub, para atlet diharapkan semakin siap mengikuti berbagai kejuaraan dan menghadapi persaingan yang lebih tinggi. Sri menambahkan, Pengprov TI Bengkulu terus mendorong perkembangan taekwondo melalui pembinaan dan kompetisi yang berkesinambungan. Kedepannya, taekwondo Bengkulu diproyeksikan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi yang dapat menyumbangkan medali emas bagi daerah pada ajang nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional, PON. Dengan diikuti 650 atlet dari berbagai kategori, The Student Taekwondo Championship Piala Ketua Umum Pengprov TI Bengkulu diharapkan menjadi momen untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit atlet taekwondo potensial. Kejuaraan di Gor Curug ini sekaligus memperkuat komitmen pembinaan taekwondo Bengkulu dalam mempersiapkan atlet muda menuju kompetisi tingkat daerah hingga nasional. Saya Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Demi kebersihan dan ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Kaur mengajak para peternak untuk mengkandangkan hewan ternaknya. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengeluarkan imbauan tegas namun humanis kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kaur. Beliau mengajak warga yang memiliki hewan ternak untuk menerapkan pola ternak yang benar dengan cara dikandangkan. Budi Sastra menjelaskan bahwa langkah mengandangkan ternak bukan sekedar aturan formal, melainkan kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. Dengan ternak yang terkelola di dalam kandang, risiko gangguan ketertiban umum dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisir secara signifikan. Selain masalah kebersihan kota, imbauan ini memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kaur. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk pemagaran lahan yang mahal atau biaya kerugian akibat tanaman yang rusak dimakan ternak liar. Tanaman pertanian dapat tumbuh dengan maksimal tanpa gangguan hewan ternak yang dilepasliarkan. Terciptanya keharmonisan antara pemilik ternak dan pemilik lahan pertanian yang pada akhirnya mendongkrak ekonomi kerakyatan.
13: Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat se-Kabupaten Kaur, mari kita berternak dengan mengandangkan dan menempatkan dengan memelihara secara benar, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan bagi para petani akan dapat menghasilkan produk-produk pertanian yang dengan baik, dengan tidak menimbulkan biaya tinggi, dan nanti akan menimbulkan kesejahteraan yang lebih meningkat lagi.
12: Pihak Satpol PP Kabupaten Kaur berharap kehadiran ini muncul dari dalam diri masyarakat sendiri demi kemajuan Kabupaten Kaur. Melalui pola pemeliharaan yang benar, diharapkan Kabupaten Kaur dapat menjadi contoh wilayah yang tertib dan produktif di sektor agribisnis. Dari Kota Bintuhan, dan Yogyakarta melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Niatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

pagi untuk Anda saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu Pagi ini untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Apa kabar Anda pagi ini? Tetap semangat ya untuk menjalani hari dan tentunya di hari Senin yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Cuacanya mendukung banget, semangatnya juga mendukung, lagu-lagunya juga kasih semangat juga untuk Anda pagi ini. Semoga saja pagi ini tetap membawa kebahagiaan, keberkahan untuk kita semua. Dan tentu Anda pendengar yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya himbauan juga ya dari berbagai pihak yang terus membantu kita semua untuk peduli terhadap diri sendiri terkait dengan debu abu vulkanik. Nah ini juga banyak sekali himbauan-himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait yang tentunya demi kebaikan kita. Dimana pendengar bagi Anda yang akan keluar rumah, lindungi saluran pernafasan dengan menggunakan masker. Kemudian juga Anda bisa menggunakan ataupun juga menjaga rumah Anda dengan menutup jendela dan pintu untuk mengurangi masuknya debu ke dalam rumah. Kemudian bersihkan juga debu yang menempel di rumah, kendaraan, dan peralatan secara rutin agar tidak menumpuk. Kemudian pastikan menutup makanan dan minuman dengan rapat serta mencuci bahan makanan sebelum dikonsumsi. Waspada gangguan kesehatan dan mendapatkan informasi-informasi resmi terkait dengan pantauan dari debu vulkanik Gunung Krakatau dari media-media terpercaya, terkini dan terupdate tentunya pendengar. Dan tentunya yang harus menjadi perhatian kita bersama selalu menjaga solidaritas dan juga kepedulian antar sesama. Dan pendengar, apa sih untuk Anda juga ya yang mungkin pagi ini akan melakukan kegiatan dan juga aktivitas, persiapkan diri menggunakan masker ya, kemudian juga apabila menggunakan kendaraan roda dua juga menggunakan kacamata. Semoga saja abu vulkaniknya nggak nyampe ke kota Bengkulu ya. Tapi kalau yang ada di Kabupaten Kaur nih udah jelas banget kemarin ini sudah banyak debu-debu juga yang ada di sana. Badan masyarakat juga sudah apa ya istilahnya kalau kita lihat membuktikan adanya debu abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Nah tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, semoga hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan, tapi tetap juga waspada dengan menjaga dan melindungi diri Anda.

0: Pendengar ada Miss Monica dengan Godai Aku Lagi. Mbak, kita ke 6.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami update informasi Anda terkait dengan info perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, langsung kita simak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Bung Fajar. Bung Fajar, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Pada malam hari umumnya cerah berawan, dan untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat, Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkap pada Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Bung Fajar. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Terdengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan jangan lewatkan juga pendengar nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Hari Pelanggan Nasional, Pelayanan Prima, Kunci UMKM Berdaya Saing dan Naik Kelas. Bersama UKM sahabat kita Neneng Darwati, kemudian Zakia Food, produk kacang tojin buci, enting kacang buci, dan juga kue tart serta lain-lain, Kartinengsi SPD, serta Ketua DPD APMI Kimdo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Provinsi Bengkulu, Sylvia Khairan Nur. Dan Anda bisa berinteraksi pendengar nanti di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0817 330 779, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Pukul 7 saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.